Novi Margareta, Amir Udin, Dimas Mas, ada Imi Palar, Dewi Ros, Aba Waisel Samplangan, Deborah Wahyu, Santi Hendrawati, Ibu Gedung Sri Utami, dan juga Ibu Katarina Nunuk. Terima kasih juga untuk Roni Christian dan juga Muhammad Soleh ya. Kemudian beberapa juga mengirimkan komennya. Di sini ada Asian mengucapkan shalom, selamat pagi Ko Julius. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia sebab dia mati tapi bangkit kembali, dan sampai saat ini dialah jalan kebenaran dan hidup. Requestnya rancangan sempurna dari HSM ya. Terima kasih Ko Julius, Tuhan berkati. Om Yudi yang ada di Probolinggo menyapa semuanya tentunya, semua pendengar PTL yang tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus, dukungan doa semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan dan usaha. Selamat pelayani buat tim PTL, berkah dalam. Thank you Lord for all you have done for me ya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau kerjakan buat hidupku. Sebuah doa yang sangat indah ya. Terima kasih Bu Katarina Nunuk mengucapkan shalom PTL dan tim yang bertugas, menyapa semua pendengar setiap PTL dan anggota grup bintang tanpa terkecuali. Selamat beraktivitas, dukungan doa untuk pekerjaan, kesehatan dan usaha. Requestnya walau gunung itu tak berpindah, Gusti Yesus memberkati ya. Berti Lianinik mengucapkan selamat pagi PTL, requestnya dari Victor Huta Barat buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Shalom untuk Ibu Hendorina Hanen Cierin mengucapkan shalom PTL, selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan Yesus. Upahmu besar di sorga dan ada berkat yang dibagikan. Anugerah terindah adalah ketika kita masih bisa melewati malam dan menghirup udara pagi dengan penuh rasa syukur. Abah Waisel Samplangan dari Genyar Bali hadir mengucapkan selamat pagi buat semua kru Star FM. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas, dan terima kasih. Tumiam Virgo warga Mabar Medan hadir, Medan Durian Medan, Medan nih. Oke, salam dari Jawa Timur untuk Medan. Terima kasih untuk Ibu Kartini Raharjo. Selalu ada harapan bagi orang yang berdoa, dan begitu juga selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Amin ya. Terima kasih Ibu Endang Astuti, berbagi berkat. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Mazmur 16 ayat 1. Selamat pagi buat Bapak, Ibu dan teman-teman semua. Kiranya sehat selalu dan Tuhan berkati. Ada Amir Udin juga mengucapkan menyapa saja untuk Star FM ya, dengan sapaan secangkir kopi untuk krunya, selamat pagi. Oke, Tuhan berkati. Ini ada Asian yang baru saja kirim juga hasil masakannya, sop ayamku, monggo. Terima kasih fotonya. Ini yang masak jauh-jauh sih dari studio. Coba masaknya di sebelah studio, gini kan enak. Siaran makan gitu. Oke, sebelum saya lanjut dengan pujian yang lain, terima kasih. Di tengah keadaan bangsa dan dunia hari ini, Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk kembali bersatu dalam doa dan penyembahan. Melalui gerakan Indonesia Menyembah, kita percaya bahwa ketika umat Tuhan datang dengan satu hati mengangkat doa, penyembahan dan syafaat bagi negeri ini, maka Tuhan akan melawat Indonesia dengan damai, pemulihan dan pengharapan baru. Mari menjadi bagian dari gerakan rohani serentak ini bersama gereja-gereja dan komunitas doa di Indonesia. Gerakan doa dan penyembahan serentak di 38 provinsi Indonesia, Indonesia Menyembah, diadakan pada hari Minggu 7 Juni 2026. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan masing-masing gereja. Acara ini bisa diikuti jemaat umum, anak muda, dan sekolah minggu. Satu jam berdoa, memuji, dan menyembah untuk Indonesia dengan kegiatan doa syafaat bagi Indonesia. Penyembahan dan pujian, perkatakan firman, dan doa bagi bangsa, dan doa unity antar jemaat komunitas. Oke, itu dia. Tuhan berkati ya. Selamat bergabung di hari Minggu yang akan datang. Saya lanjut dengan yang satu ini, masih dari Symphony Worship dengan Tak Akan Kemana, Ikut Yesus. Yang

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Bye. Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

Star FM dari HSM Worship dengan rancangan Mau Sempurna yang bawa kita di ujung persamaan kita pagi ini di PTL. Terima kasih untuk Roni Christian. Kita akan berdoa untuk pergumulannya, untuk pengurusan green card ya, menjadi warga Amerika. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Bagus Wilaharwahono, untuk Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Gembala Maria Ardi, Ibu Ninik Aryani, Ibu Erlin Ratak, Ibu Sutopo, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo ya. Hidup ini adalah kesempatan, Tuhan berkati. Oke, kita akan bersama-sama berdoa. Kita ada di buku cukup bersama kita pagi ini di PTL ya. Kita akan tutup dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Semoga bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya kasih setiamu. Biar kami boleh bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan terus bertekun dalam doa. Pengharapan kami taruh di belakang tabir di mana Yesus sudah masuk menjadi perintis buat kami. Kami kelak akan mengikuti Engkau sampai ke sana. Pengharapan yang abadi, yang indah, yang Tuhan sudah persiapkan buat setiap kami. Menyerahkan setiap anak-anakmu dimanapun berada. Untuk Tony yang ada di Krian, Tuhan berkati. Memulihkan seluruh kehidupannya, menguatkan selalu dalam setiap perjalanan hidupnya. Juga untuk Regan yang ada di Tangerang yang hari ini ujian, Tuhan berkati hikmat. Untuk Rahayu yang habis jatuh dalam pemulihan, kiranya Tuhan menolong dalam semuanya. Kami serahkan juga untuk Roni Christian dalam pengurusan green card, supaya bisa tinggal di Amerika. Tuhan yang kiranya menolong buka jalanmu. Ganti Om Yudi dalam pekerjaan kesehatan dan usaha. Juga untuk Ibu Katarina Nunuk dalam kesehatan, pekerjaan, dan usahanya yang dijalankan. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan siap anak-anakmu dimanapun berada yang putus asa hari ini. Ada pengharapan yang baru, yang mengalami jalan buntu boleh melihat jalan yang baru dari Tuhan. Yang sakit ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang bermasalah ada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih buat hari ini. Kami menyerahkan Bapak Andoko sekeluarga, tuntun terus dalam firman-Mu, juga untuk Star FM. Kami serahkan dalam tangan-Mu, mohon campur tangan Tuhan selalu dalam semuanya. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ratus 5,5 Star FM, berkat kasihnya sampai di sini kebersamaan kita. Kini saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Saya tutup dengan satu pujian dari SBKK ya, SIBKK Worship Live dengan Pengharapanku Hanya Yesus Saja. Selamat pagi, sampai jumpa lagi, dan Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Jumpa lagi dengan saya Nina Kurniawan, tentunya di Morning Classic pagi hari ini ya. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap menemani awal aktivitas Anda. Semoga apapun yang Anda kerjakan hari ini dibuat Tuhan berhasil. Amin.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yummy.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar berawan dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 71% dan kecepatan angin 5 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 48 menit waktu Star FM.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya, speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
3: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, saya menyapa dulu sebelum pamit di Morning Classic pagi hari ini. Ada Bapak Asian, hari ini panas cuacanya. Monggo, hari ini kami masak sop ayam. Njih, ada sosisnya, enak njih, kurang iganya. Sekone sik puanas iya. Sehat selalu Mbak Nina, semangat, God bless you. Terima kasih Om Yudi, sambil masak juga ya. Wah, kalau pagi-pagi gini semuanya pada menyajikan menu makanan yang enak-enak, seger-seger begitu ya. Oke, untuk menambah semangat hari ini, siarannya tetap semangat, sehat senantiasa, semoga selalu diberikan kebahagiaan, kesejahteraan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Abah Wese Samplangan, terima kasih yang ada di Gianyar Bali, selalu setia di Star 105,5 FM ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih. Juga ada Aidistri Emanuela, ada Oman Kanyor, Muhammad Soleh, terima kasih buat jempol manis Anda. Baik, saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini, edisi Rabu, 3 Juni 2026 bersama dengan saya, Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Surabaya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya menemukan cacing pita pada hati dan daging kurban di momen Idul Adha. Bukan hanya di satu atau dua lokasi daging kurban, melainkan ada puluhan lokasi daging kurban yang ditemukan di dalamnya terdapat cacing pita. Meski menemukan temuan cacing pita, Pemkot memastikan daging kurban yang beredar selama Idul Adha aman dikonsumsi masyarakat. Kepastian itu disampaikan setelah DKPP Surabaya melakukan evaluasi pengawasan kesehatan hewan kurban yang dilakukan di seluruh wilayah kota. Berita kedua, kabar terbaru bagi pengguna BBM Pertamina memasuki Juni 2026, sejumlah harga bahan bakar mengalami penyesuaian. Menariknya BBM diesel non-subsidi seperti Dex Light dan Pertamina Dex turun cukup signifikan hingga Rp3.000 per liter. Sementara Pertamax Turbo justru mengalami kenaikan harga. Perubahan ini menjadi perhatian banyak pengendara, terutama pemilik kendaraan diesel yang selama beberapa bulan terakhir harus menghadapi harga BBM yang relatif tinggi. Lalu, berapa harga terbaru seluruh BBM Pertamina di Jawa Timur per 1 Juni 2026? Simak rinciannya dirangkum dari halaman resmi Pertamina. Star News pagi hari ini kami tutup dengan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 68%, kecepatan angin 5 km per jam. Dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 5 menit waktu Star FM.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

95,5 Star FM, teman di harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan kembali bertugas di pagi hari ini. Tentunya masih di program Star Kids ya. Hari ini ada Star Kids jam 8 hingga 9 pagi. Dan pagi hari ini kehadiran Star Kids dari SD Bulu Kandang 1 begitu ya. Dan sudah siap ada di depan saya. Langsung saja ada Bapak Wahyu sebagai kepala sekolah ya Bapak. Oke, warga Star di rumah, nanti kita bisa berbincang-bincang bersama Bapak Wahyu. Nanti Bapak Ibu di rumah yang ingin tahu bagaimana konsep pembelajaran di SD Bulu Kandang 1 dan lain sebagainya, nanti bisa disimak di Star Kids pagi hari ini.

0: 105,5 Star FM. Baik warga Star yang sudah menunggu-nunggu kehadirannya Bapak Wahyu dari SDN Bulu Kandang 1 ya, yang akan memaparkan bagaimana fasilitas, konsep pembelajaran dan lain sebagainya. Boleh perkenalan dulu Bapak, silahkan dengan Bapak siapa?
1: Ya, terima kasih Mbak Nina.
0: Ya.
1: Perkenalkan, nama saya Pak Wahyu.
0: Ya.
1: Saya kepala sekolah dari SDN Bulu Kandang 1, Kecamatan Prigen.
0: Kecamatan Prigen, luar biasa. Bagaimana Bapak hari ini berkunjung di Star FM? Suasananya, kiranya gimana? Ya. Tempatnya gimana?
1: Ini baru pertama kali masuk di Star FM, meskipun sudah tahun 2000 ya. Ini
0: ya, tahun 2000-an.
1: Kebetulan ini ada kegiatan outing kelas. Siswa kami kelas 1, 2, 3, insya Allah 3 hari nanti kesini.
0: Iya.
1: Hari ini
0: kelas 1
1: baru masuk itu sangat antusias siswa-siswa kami. Saya juga ingin belajar di dalam
0: media komunikasi. Iya. Syukurlah kalau semuanya antusias. Iya. Bapaknya juga antusias kan?
1: Antusias semuanya.
0: Oke, Pak Wahyu, mungkin bisa disampaikan buat para pendengar terkasih, warga Star yang ada di rumah yang sedang mendengarkan pembelajaran di SDN Bulu Kandang 1, supaya Bapak Ibu ini bisa mendaftarkan anaknya juga ke SD Bulu Kandang 1. Silakan, ya. Mungkin visi misinya juga bisa disampaikan.
1: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Di sini saya akan memaparkan tentang keadaan di sekolah SDN Bulu Kandang 1 Kecamatan Prigen. Sekolah kami berada di tepi jalan yang sangat strategis, tempatnya di pas hadap kanan kiri dari balai desa Bulu Kandang, ya. Kemudian di utara sekolah kami ada puskesmas. Agak ke utara lagi belok kiri sudah nyampe di Taman Dayu.
0: Sangat strategis ya, sekali ya Pak
1: sekali, ya.
0: Oke, bagi betul. Mama-mama, bagi orang tua semuanya ya, yang sedang menunggu anaknya sangat strategis sekali. Ya, lanjut.
1: Kemudian fasilitas di sekolah kami yaitu kelas yang cukup luas, memiliki alat pendingin semuanya.
0: Ya. Ada AC semua ya Pak ya.
1: Bukan AC tapi kipas angin.
0: Oh, kipas angin.
1: Kalau di SD

0: Itu kipas angin.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian kita juga memiliki kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ya. Di antaranya ada melukis, ada menari, ada pramuka, kemudian ada nanti ada ekstra baru, yaitu nanti insya Allah ada pencak silat.
1: Pencak silat. Oke. Okay. Yeah.
0: Kemudian di sekolah kami memiliki visi-misi. Visi yang yaitu visinya adalah terwujudnya atau terciptanya peserta didik yang beriman dan bertakwa, kemudian berbudi pekerti luhur, berprestasi, serta berwawasan lingkungan. Itu sudah mencakup dari kegiatan pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan setiap hari. Yakni contohnya untuk visi peserta didik beriman dan bertakwa, ya seperti contohnya kegiatan pembiasaan sholat duha, kemudian ada pembiasaan sholat duhur berjamaah, itu contohnya salah satunya. Kemudian untuk berbudi pekerti luhur, di sekolah kami adalah merupakan sekolah yang ramah anak. Kita sudah meminimalkan, yaitu namanya anti-bully.
1: Anti-bully ya, Bapak.
0: Jadi hubungan dengan sekolah ramah anak ya harus kita harus mengawasi setiap hari, jangan sampai ada anti-bully yang merugikan siswa.
1: Betul, ini yang mengenai bully ini saya sedikit bertanya ya Bapak. Kira-kira biasanya kan jam-jam bullying itu jam-jam istirahat atau jam pulang sekolah ya Bapak. Nah itu atau sebelum masuk kelas biasanya seperti itu. Itu bagaimana pengawasan untuk para gurunya di jam-jam itu Pak?
0: Ya.
1: Apakah sudah disiapkan atau gimana sudah dijadwalkan tiap guru bergantian untuk mengawasi atau gimana?
0: Kebetulan di tempat kami sudah terpasang CCTV di setiap sudutnya itu ya.
1: Iya.
0: Jadi itu juga meminimalkan anti bully. Sedangkan untuk guru-guru yang guru kelas rendah, terutama guru kelas 1 kan, itu stay di dalam kelas sampai pulang.
1: Oh.
0: Karena biasanya kelas 1 kan takutnya nggak dijaga pun ada masalah sedikit nanti juga.
1: Betul,
0: takutnya
1: namanya
0: meluas.
1: Juga anak-anak ya,
0: betul.
1: Ya. Bagus sekali. Jadi gurunya siap sedia, siap siaga ya Pak ya, di dalam ruangan kelas sampai jam pulang. Luar biasa. Pak, untuk mungkin ada prestasi yang sudah diraih dari SD Bulu Kandang 1, ada prestasi apa aja Pak? Mungkin dari anak-anaknya yang berprestasi.
0: Ya, saya di Bulu Kandang 1 itu mulai tanggal 12 Juni tahun 2025.
1: Oh, tahun kemarin ya Bapak.
0: Baru hingga saat ini sudah 1 tahun. Alhamdulillah di situ selama 1 tahun ini kita sudah mencapai 4 prestasi. Nomor 1 yaitu juara harapan 2 Olimpiade Matematika OSN tingkat kecamatan yang menuju ke kabupaten nanti tanggal 8 Juni.
1: Juni nanti.
0: Ya.
1: Bulan ini ya Pak ya.
0: Ya, bulan ini.
1: Ya.
0: Yang kedua juara harapan 1 FLS 3N menulis cerita.
1: Menulis cerita. Wow, nanti ada yang ditampilkan ini Pak di sini Pak ceritanya.
0: Kebetulan kalau FLS 3N kan kelas tinggi.
1: Oh, kelas tinggi. Iya, iya.
0: Kemudian yang ketiga adalah juara harapan 2 lomba hafiz Al-Quran surat pendek, dan yang keempat juara 3 TKA tingkat kecamatan Brigen.
1: Oke, luar biasa.
0: Dan itu pun yes, harus ada pembinaan karena di sekolah kita visinya salah satunya adalah berprestasi. Kita adakan pembinaan bagi mereka yang mau calon-calon peserta lombanya.
1: Calon-calon peserta lombanya. Khusus dari guru-guru sekolah bukan memanggil dari luar ya Bapak.
0: Sementara ini saya memakai SDM dalam dulu.
1: SDM di dalam dulu, oke luar biasa. Mungkin ada lagi fasilitas yang lainnya Pak yang perlu disampaikan?
0: Untuk kegiatan pembelajaran di sekolah kita juga sudah banyak sekali peralatan proyektor yang digunakan untuk media. Juga ada yang terbaru yaitu IFP, TV yang besar itu Pak.
1: TV ya. Nah itu digunakan ya,
0: itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas.
1: Di kelas.
0: Jadi guru-guru kami saya harapkan mereka itu berinovatif, berkreatif dalam mengajar.
1: Untuk anak-anaknya mungkin apa sudah difasilitasi untuk presentasi gitu juga Pak di depan?
0: Insya Allah sudah.
1: Sudah ya, ya luar biasa untuk melatih mentalnya. Betul. Ya Bapak ya. Ya. Oke, kita akan simak dulu yang mau lewat sebentar ya Bapak.
2: Ya, silakan Mbak. Cue time, quality time.
3: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time, kulit juga.
2: Cue time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
3: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
3: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cue time?
3: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
3: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya, speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: 105,5 Star FM, kembali di Stargate bersama Bapak Wahyu sebagai kepala sekolah di SDN Bulu Kandang 1 ya. Baik Pak Wahyu, untuk yang terakhir langsung aja ya, karena ini anak-anak sudah menunggu di depan.
1: Siap,
0: baik Pak, kira-kira kenapa sih para orang tua harus menyekolahkan anaknya di SDN Bulu Kandang 1?
1: Iya, sesuai dengan visi kita, kita dipercaya oleh orang tua untuk menyekolahkan di sekolah kita, yaitu supaya lulusan dari sekolah kita itu insya Allah nanti mereka menjadi anak yang berkarakter, anak yang memiliki iman takwa yang kuat, bisa prestasi, dan yang pasti yang terakhir yaitu mereka itu bisa menjadi generasi yang tangguh.
0: Amin.
1: Ya, seperti itu.
0: Luar biasa ya. Mama papa jangan khawatir ya, langsung aja. Ini tapi tadi saya sudah dapat bocoran dari Pak Wahyu, ternyata sudah full ya Bapak ya yang daftar.
1: Iya betul, kita kemarin mengajukan 40 tapi di situ 36 langsung diserbu, sudah tertutup.
0: Kasihan ya.
1: Iya. Mohon maaf, jadi untuk Bapak Ibu wali murid kita sudah full.
0: Oke, enggak apa-apa, mungkin para orang tua yang di rumah tahun depan segera daftar sebelum waktunya, mungkin begitu ya, biar dapat kursi. Karena memang ini sekolah terbaik ya, dan di Bulu Kandang ini menjadi sorotan, jadi berebut begitu ya Bapak ya, jadi sampai
1: betul
0: menolak, kasihan anaknya nanti kalau ketolak ya. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak kehadirannya di Star 105,5 FM, dan mari kita tunggu penampilan dari anak-anak kita.
1: Terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama Pak Wahyu. Oke, terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.

0: Baiklah, terus 5,5 Star FM. Halo warga Star, di depan saya sudah ada bocah ganteng. Anak yang ganteng sekali dari SDN Bulu Kandang 1. Halo, ada siapa di depan saya?
1: Mas Bagas.
0: Mas Bagas, luar biasa suaranya. Ini sudah merdu sekali loh. Ini belum nyanyi. Coba ini Mas Bagas mau nyanyi lagu apa?
1: Kaulah Ibuku.
0: Kaulah Ibuku, itu liriknya dilihat sudah benar? Benar ya lagu itu ya. Oke, betul? Sudah siap? Sudah siap? Nyanyi yang lantang ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3.
1: Bentar.
0: Oh, salah.
1: Kurang ke atas.
0: Kurang ke atas, ini sudah. Betul ya, oke. 1, 2, 3.
1: Bye.

0: dengan kehangatanmu.
1: Oke, minta tepuk tangannya. Nah, luar biasa. Bagas, suaranya merdu sekali. Bagas, ini les nyanyi ya? Enggak juga, siapa yang ngajarin nyanyi?
0: Orang tua.
1: Orang tua, ini luar biasa loh Bapak Ibu Guru. Mungkin besok kalau ada yang menyanyi dikasih musiknya. Lagu karaoke-nya ini bagus banget kalau tadi ada musiknya ya. Tanpa musik aja oke loh Bu. Oke sekali ya, luar biasa. Oh, ini belajar sendiri sama orang tua di rumah. Wow, tiap hari suka nyanyi. Oke, suka berpuisi juga. Siapa yang ngajarin puisi Bagas?
0: Aku sendiri.
1: Aku sendiri, wah luar biasa. Yang bikin lirik puisinya siapa? Pak Guru.
0: Oh,
1: Ibu. Ibu Guru, apa judul puisinya?
0: Semangat untuk Indonesia.
1: Semangat untuk Indonesia. Oke, Bagas sudah siap menyampaikan puisinya. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga.
0: Semangat untuk Indonesia. Aku menatap langit yang terang, membawa mimpi yang terus berkembang. Dengan semangat di dalam dada, aku melangkah penuh percaya. Ilmu ku pelajari setiap hari agar berguna bagi negeri. Dengan hormat dan hati mulia, aku mencintai Indonesia. Pancasila menjadi cahaya, menuntun langkah anak bangsa. Dalam belajar dan berkarya, aku ingin membanggakan Indonesia.
1: Oke, luar biasa. Bagas juga semangat ya. Halo, Bagas semangat juga. Bagas ini pintar sekali loh. Sudah pernah ikut lomba belum? Lomba menyanyi mungkin atau puisi?
0: Lomba puisi.
1: Lomba puisi, menang gak?
0: Juara satu.
1: Wah, luar biasa. Di mana lombanya?
0: SDN Bulu Kandang.
1: SDN Bulu Kandang. Diasah terus ya Bagas. Ini merdu sekali suaranya. Puisi pun enak, nyanyi juga enak. Kalau ada lomba-lomba ikut ya, buat melatih. Siapa tahu berprestasi nanti ya, untuk membawa nama baik sekolahnya juga. Betul? Semangat? Mau? Bilang sama Bapak Guru, saya mau Bapak untuk menjadi murid yang berprestasi gitu.
0: Saya mau Bapak untuk
1: menjadi
0: murid yang berprestasi.
1: Oke, luar biasa. Mau Bapak ya, bisa dilatih terus diikutkan lomba-lomba ini Bagasnya. Oke, Bagas terima kasih. Bisa bergantian dengan teman yang lainnya ya. Ada siapa? Mas Esa ya. Mungkin Mas Esa bisa persiapan.

0: Oke, Bapak, Ibu, dan warga Star semuanya yang ada di rumah sudah siap untuk yang kedua. Ada siapa di depan saya?
1: Eza.
0: Eza, nama panjangnya siapa?
1: Eza Devano.
0: Eza Devano. Eza kelas berapa, Eza?
1: Satu.
0: Kelas satu. Mau baca puisi juga? Oke, siapa yang buatin puisinya, Eza?
1: Ayah.
0: Ayah, wah, ayahnya ikut serta juga ya. Siapa yang ngajarin? Ayah juga. Oke, sudah siap, Eza?
1: Siap.
0: Siap, ya, saya hitung ya. Satu, dua, tiga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu guruku, saat aku tidak bisa membaca, kau ajari aku mengeja. Saat aku tidak bisa menulis, kau ajari aku membuat garis. Ibu guruku, kau selalu hadir menemani pagiku. Dengan sabar kau mengajariku, dengan tulus kau membimbingku. Ibu guruku tercinta, kau adalah pelita kami semua. Sosok yang begitu kami hormati, akan kami ingat selalu dengan dalam hati. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, luar biasa Pak Wahyu. Ini anak-anaknya pinter-pinter loh. Puisinya jago semua. Suaranya juga bagus-bagus semua. Pernah ikut lomba?
1: Pernah.
0: Pernah, juara berapa?
1: Tiga.
0: Juara tiga, di mana?
1: Di SDN Bulu Kandang Satu Prigen.
0: Oke, kalau ada lomba di luar mau? Mau dicoba dong, siapa tahu nanti dapat prestasi di luar ya. Suaranya sudah oke, cara bacanya juga sudah oke ya. Oke, Aza siap?
1: Siap.
0: Siap, semangat? Semangat untuk bertempur, untuk lomba. Diasah terus Aza ya. Jangan berhenti sampai di sini saja, karena masih bisa dipelajari terus. Masih kelas 1 kan?
1: Iya.
0: Iya, bisa diasah terus nanti sampai kelas 2, 3 dan selanjutnya. Kalau ada lomba di luar ikut ya, enggak apa-apa. Kalah enggak apa-apa. Yang penting sudah mencoba. Ya, ya. Oke, terima kasih Aza. Oke, giliran teman yang lainnya ya. Sambil menunggu kita dengarkan yang mau lewat.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Pantiparama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Pantiparama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Pantiparama. Di SMPK Pantiparama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Pantiparama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK. Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV,
3: pagi,
2: sampai
3: pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap lunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 105,5 Star FM, kembali di Stargate bersama SDN Bulu Kandang 1 ya. Dan di depan saya sudah siap adik cantik. Halo adik cantik, siapa namanya?
1: Nawira.
0: Nawira ya, nama lengkapnya Nawira gitu aja. Siapa?
1: Nawira Askadina Nurfala.
0: Aduh, panjang sekali dipanggilnya.
1: Nawira.
0: Oke, Nawira mau berpuisi. Oke, puisinya siapa yang buat?
1: Bu Guru.
0: Bu Guru. Kalau tadi Mas Aza dibuatkan sama ayahnya ya. Kalau Nawil dibuatkan Bu Guru. Sudah siap Nawira?
1: Sudah.
0: Oke, dihitung ya. 1, 2, 3.
1: Senyum untuk negeri. Aku melangkah dengan senyum ceria, mengisi hari dengan sukacita, belajar, bermain, dan saling menyapa, menjadikan persahabatan terasa indah. Pancasila tumbuh di dalam jiwa, mengajarkan hidup rukun bersama. Dengan semangat dan hati bahagia, aku mencintai Indonesia.
0: Oke, tepuk tangan semuanya. Apa tadi judulnya?
1: Senyum untuk negeri.
0: Senyum untuk negeri. Nawira mau senyum untuk negeri. Nawira, cita-citanya apa Nawira?
1: Dokter.
0: Dokter, wah luar biasa. Sangat berguna bagi bangsa dan negara ya. Untuk merawat orang sakit gitu ya. Takut gak sama darah? Lihat darah takut gak?
1: Tidak.
0: Oh, kalau mau jadi dokter takut lihat darah ya gagal nanti ya, harus berani. Oke Nawira, bagus sekali. Semoga cita-citanya tercapai ya. Terima kasih Nawira. Bergantian dengan temannya ada Mbak Ayu ya. Oke.
2: Muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: 105,5 Star FM kembali di Starkid. Nah, ini yang terakhir ya. Ada siapa di depan saya?
1: Mbak Ayu.
0: Mbak Ayu. Coba kalau ngomong sambil senyum, Mbak Ayu gitu.
1: Mbak Ayu.
0: Nah, beda kan? Coba sekali lagi sambil senyum. Namanya siapa?
1: Mbak Ayu.
0: Oke. Coba berbeda ya. Kalau kita ngomong sambil merengut biasa saja sama senyum, itu nadanya pasti berbeda, betul enggak? Mbak Ayu kan mau menyanyi. Lagunya apa?
1: Tujuh kebiasaan.
0: Tujuh kebiasaan. Coba yang ceria sedikit. Tujuh kebiasaan.
1: Tujuh kebiasaan.
0: Oke, sudah siap Mbak Ayu? Dihitung ya. Satu, dua, tiga.

tujuh kebiasaan.

Ada 7 kebiasaan.

0: Luar biasa. Oke. Ibu ini mau ada yel-yel sekolah? Sudah sekali lagi ini tadi. Oh, coba sekali lagi ya. Mau di sini aja ya, enggak apa-apa yang keras karena mic-nya di sini ya. Suaranya yang keras ya. 1 2 3.
1: Ada kelas 1 Tamatsu.
0: Oke, untuk yel-yelnya ya. Baik, coba sekarang satu lagi. Halo adik-adik. Nanti kalau Kak Nina bilang Star Kid gitu ya, adik-adik bilang Star Kids hore, Star Kids ceria gitu ya. Bisa apa? Star Kids
2: hore,
0: Star Kids
3: ceria.
0: Oke, yang keras ya. 1 2 3.
2: Star Kids hore,
3: Star Kids ceria.
0: Kalau ceria itu gimana sih mukanya? Nah, sekarang yang keras ya, sekali lagi Star Kid hore, yang semangat ya, sama yang ceria ya. Nanti setelah Star Kid ceria, tangan melambe-lambe langsung tepuk tangan. Oke. Siap? 1 2 3.
2: Star Kid hore, Star Kid ceria.
0: Oke. Biasa, adik-adik senang gak datang ke Star FM?
2: Senang.
0: Senang. Tadi belajar apa aja? Tadi belajar apa aja? Apa? Bisa dengarkan di radio itu di mana aja?
4: Di rumah tetangga.
0: Terus? Di mobil bisa gak? Di HP bisa enggak?
4: Bisa.
0: Nah, meskipun radio itu pertama kali sudah lama sekali, tapi zaman sekarang pun masih bisa didengarkan di internet. Enggak apa-apa, HP-nya enggak ada radionya, lewat Mbak Google juga bisa, ya. Tinggal ketik aja www.radiostarfm.com atau lewat Radio Box. Oke? Siap. Siapa yang di sini suka main HP? Iya. Nah, kira-kira oke. Kira-kira bisa enggak dibuat dengarkan radio? Bisa. Melalui apa?
4: HP.
0: Di internet Radio Box. Di dalam mobil juga bisa. Jangan lupa ya, 105,5 FM. Berapa? 100?
4: 5,5 FM.
0: Oke, baik adik-adik, sekarang ucapkan terima kasih Star FM.
2: Terima kasih Star FM.
0: Oke, sama-sama. Adik-adik bisa kembali di ruang edukasi ya. Terima kasih buat kehadirannya SDN Bulu Kandang 1. Dan juga ada Mas Bagas, Mbak Esa, Mbak Nawil dan juga Mbak Ayu yang tadi sudah tampil melalui lagu-lagunya dan juga puisinya ya dengan suara merdunya. Baik, warga Star semuanya, saya Nina Kurniawan pamit di Star Kid pagi hari ini. Selamat menikmati program selanjutnya, ada Star Memory.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya, emang ini bukan.
4: Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau sakit perut atau mulut,
6: ya minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Selamat berjumpa kembali dengan Star Memory. Tadi sudah hadir beberapa lagu yang mengawali program ini setelah Star Kids. Tadi ada Terlalu dari ST12, kemudian Bersama Bintang dari Drive. Ada juga James Arthur dengan Impossible, dan baru saja hadir One Direction dengan What Makes You Beautiful, single pertama mereka yang dengan cepat langsung meraih popularitas. Waktu formasinya masih lengkap ya, namanya juga masih awal-awal banget waktu itu. Oke, ada saya Uzia Ulia yang bertugas hari ini di kalender 3 Juni 2026, tepat di hari Rabu. Kita akan mendengarkan kembali lagu-lagu nostalgia. Dan Anda bisa bergabung dengan kami melalui beberapa jalur, salah satunya lewat WhatsApp di 081-83-10755. Atau bisa juga lewat komen di media sosial, salah satunya lewat Facebook di Star 105.5 FM. Kita lanjut dengan lagu dari diva asal negeri jiran Siti Nurhaliza dengan Bukan Cinta Biasa.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
5: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
6: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
5: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
5: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
4: Ah, itu.
5: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
4: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
5: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
4: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
5: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
4: Nah bener, makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
5: Nah, betul itu, setuju.
6: Iklan layanan masyarakat ini, gitu.

105,5 Star FM dari album What Up A milik Agnes Monica, yang mana ini adalah album yang melanjutkan sukses dari And The Story Goes, yang merupakan album pertama dia sebagai penyanyi dewasa. Nah, di album What Up A ini, Agnes Monica bukan cuma memainkan musik-musik pop yang danceable gitu ya, maksudnya yang lebih ke arah dance pop, tapi dia juga lebih dari segi musikalitas ada beberapa nomor balada yang juga itu menunjukkan skill bernyanyinya yang memang sudah diakui oleh banyak orang itu luar biasa. Salah satunya lewat lagu Tanpa Kekasihku. Video klipnya pun sangat khas Agnes Monica dan sinematik gitu ya. Untuk lagunya sendiri tadi kebetulan adalah request dari warga Star yang sudah bergabung. Ada Luna. Luna artinya bulan. Selamat mendengarkan untuk Anda. Tadi juga ada request lagu dari Yeni, judulnya Pesan Terakhir. Tenang aja, Star Memory belum berakhir. Ada Sarah yang request Pilihan Hatiku, terima kasih, sama-sama. Kemudian Kaila tadi yang request Bersama Bintang dari Drive, sudah kami hadirkan. Selir Hati dari Dewa 19 tadi juga sudah hadir ya, requestnya Mita. Kemudian ada Farah yang request Terlalu dari ST12 tadi juga sudah hadir. Ada Ayas yang menantikan ada band dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti. Juga saya ketemu dengan Nike yang menantikan Titanium dari David Guetta. Ada Nisha yang menantikan Impossible dengan dari James Arthur, tadi sudah hadir juga. Dan Ariana Grande lewat One Last Time, itu ditunggu oleh Shay. Apa kabar juga saya ketemu dengan Shiva yang lagi beraktivitas di PDW pagi hari ini. Requestnya dari One Direction dengan What Makes You Beautiful sudah kami hadirkan juga. Kemudian tadi juga ada lagu dari Siti Nurhaliza, judulnya Bukan Cinta Biasa. Requestnya Titan ya. Jadi requestnya Cinta kami simpan dulu untuk kesempatan yang akan datang, karena Siti Nurhaliza gak bisa hadir dua kali. Kecuali salah satunya duet. Pasti bisa dipertimbangkan lah ya. Echa, requestnya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dari Bruri Marantika featuring Dewi Yul. Kemudian saya juga ketemu dengan Iva yang ada di Kepulungan menunggu kehadiran Maroon 5 dengan Payphone. Terima kasih. Zaman sekarang Payphone udah tidak musim ya. Soalnya semuanya udah pegang HP. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Ariana Grande dengan One Last Time.

105,5 Star FM. Ini adalah versi original dari lagu Selamat Ulang Tahunnya Jamrud yang diambil dari album Sydney 090102, rilis tahun 2001. Lagu ini kebetulan di request sama Cece di meja 14. Katanya happy birthday buat kakak cantik Vita dari meja 14. Semoga panjang umur, berkah selalu, dilancarkan segala sesuatunya, dan sakinah mawaddah warohmah sama suami. Amin. Terima kasih kak. Ya sama-sama. Semoga doa-doa yang baik juga kembali kepada yang mendoakan, yang baik-baik juga. Ngomong-ngomong, ada traktiran apa hari ini? Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kalau yang satu ini sih bukan traktiran, tapi rekomendasi produk buat warga Star yang bisnisnya sedang berkembang dan kepingin selalu mengabari para pelanggan dengan promo menarik atau mungkin dengan update-update produk terbaru. Anda bisa memanfaatkan e-newsletter dengan cara mengirimkan ke alamat email para pelanggan. Dan itu nggak perlu susah-susah kirim satu-satu. Kalau pakai di NetDreams, kita langsung bisa kirim ke jumlah atau ke pelanggan itu tidak terbatas jumlahnya, alias ya unlimited. Dan juga ada fitur menarik yang namanya team messaging. Nah, dengan team messaging ini bisa kita pakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuman itu, ada yang namanya kemampuan integrasi yang bisa kita dapatkan dari Dinetdreams ini, yang bisa kita gabungkan dengan aplikasi internal bisnis yang kita miliki supaya mempermudah proses kinerja perusahaan. Jadi kalau mau berlangganan di NetDreams, gampang sekali, bisa langsung hubungi 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Surabaya dan sekitarnya, bisa menghubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Ada Band, Karena Wanita.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Halo?
6: Halo, dengan Bu Iin Inaya?
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Begini, Bu. Saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah,
6: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi, kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
5: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Walaupun ini lagu lama, waktu Justin Bieber masih awal-awal gitu ya, muncul sebagai penyanyi. Tapi ada satu hal menarik dari lagu ini yang sudah jadi ciri khasnya setiap penampilan Justin Bieber. Dia pasti akan menarik satu orang perempuan, penonton perempuan yang beruntung untuk duduk di panggung. Duduk dan si Justin Bieber ini akan nyanyi di sekitar si perempuan ini atau si cewek ini, seolah-olah dia itu adalah cowok yang mengagumi si One Less Lonely Girl ini. Dulu yang bikin heboh adalah ketika Alisa Dagise menjadi si One Less Lonely Girl di konser Justin Bieber gitu ya. Terus waktu di Jakarta. Habis itu yang terbaru itu ketika Justin Bieber tampil di Coachella, yang menjadi One Less Lonely Girl-nya adalah Billie Eilish, yang mana diketahui si Billie ini juga fans beratnya Justin Bieber. Dan yang mengharukan, justru Billie Eilish sendiri dipilih oleh istri Justin Bieber, yaitu Hailey Bieber, untuk jadi One Less Lonely Girl-nya. Lagu yang baru saja hadir itu tadi adalah request dari Nindi yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp. Saya juga ketemu dengan Fatma yang tadi request lagu dari Lavina, judulnya Pilihan Hatiku. Kemudian ada Zam, requestnya The One That Got Away, oh Shape of You. Kalau The One That Got Away ini requestnya Kia. Ada juga Cak Kencur di Grati yang ingin mendengarkan lagu Project Pop dengan Dangdut Is The Music Of My Country. Terus juga saya ketemu dengan Aza yang request Ilir 7 dengan Cinta Terlarang. Ada Ika menantikan Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Kemudian Bu Anis di Bangil requestnya Risau.

atau untuk sebuah nama. Terima kasih, sama-sama. Kemudian di sini saya juga ketemu dengan Bams di Sidoarjo yang request lagu dari Fenomena, Tiada Yang Lain. Ada Bu Yuni juga yang request lagu dari New Kids on the Block dengan Step by Step. Untuk Mbak Usinya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Kalau pagi hari ini ada yang ngerasa kurang enak badan, emang lagi musim ya. Mungkin yang mulai kerasa pusing, atau mungkin kembung perutnya, atau mungkin sakit giginya kumat. Jangan khawatir, jangan panik. Coba diatasi dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini juga gampang banget, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kali ini kami hadirkan Katy Perry dengan The One That Got Away.

105,5 Star FM. Walaupun lagunya sendiri udah rilis dari tahun 2010, tapi galaunya masih kerasa sampai sekarang. Jangan tertipu dengan beat musiknya yang cepat gitu ya, karena lagu ini benar-benar definisi gagal move on. Yang mana memang inspirasinya adalah dari mantan Katy Perry yang saat itu bisa dibilang mungkin hubungan mereka cukup berkesan, yaitu Josh Groban. Dan menariknya waktu Josh Groban itu beritanya muncul gitu ya, kalau dia udah bertunangan, si Katy Perry ngepost, bikin post di TikToknya dia pakai lagu ini. Kayak dia itu ngucapin selamat ke Josh Groban tapi juga sedih gitu loh. Bener-bener ketua galau sedang galau berat gitu ya. Kita tinggalkan dulu The One That Got Away. Kalau yang satu ini sih nggak bikin galau, karena bisa bikin Anda justru makin betah internetan. Apalagi kalau sambungannya lancar banget. D-Net sudah berpengalaman sebagai penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dan bukti nyata perhatian D-Net sudah dibuktikan dengan adanya ISO 9001-2015 yang mereka miliki. Terus, pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX, untuk memberikan akses internet berkualitas, 24 jam 7 hari support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan di net, bisa langsung hubungi 0341408930 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya, atau 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa untuk kunjungi website resmi D-Net di www.dnetprovider.id, serta ikuti update terkini D-Net melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dnetprovider. D-Net, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Project Pop dengan Dangdut is the music of my country.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, mampu.

105,5 Star FM. Kalau kata Project Pop tadi, Dangdut is the music of my country, pas banget karena bintang kita di bulan Juni ini adalah pedangdut yang namanya sudah kondang seantero Indonesia, Dewi Persik, bintang kita di bulan Juni ini. Jadi kita sekarang dengerin dulu lagu dangdut dari Dewi Persik ya. Di dunia entertainment memang Dewi Persik ini cukup sukses, tapi gak menampik kalau dia juga dibayang-bayangi dengan kontroversi, kritik dan pencekalan karena aksi panggungnya dianggap terlalu seksi dan vulgar gitu ya. Juga banyak penggemar yang akhirnya bertindak di luar batas gitu dan gak masuk akal ketika sudah menyaksikan penampilan Dewi Persik. Dan puncaknya adalah saat Dewi selesai mengisi sebuah acara ulang tahun untuk satu stasiun televisi yang digelar di Istora Senayan waktu itu tanggal 23 Januari 2008. Di situ menjadi tahun pencekalan bagi Dewi Persik karena pemerintah daerah yang pertama mencekal penampilan di daerahnya adalah pemerintah Kota Tangerang dan bahkan dibikinkan perda atau peraturan daerah nomor 8 tahun 2005. Maksudnya mereka merujuk ke perda ini gitu ya tentang pelarangan pelacuran di daerah itu dan ini berlanjut ke berbagai daerah di Indonesia. Jadi ini bisa dibilang adalah tahun yang cukup terbatas gitu, bukan ya, dan berat juga untuk Dewi Persik karena aksinya waktu itu atau penampilannya di panggung-panggung off air terutama itu dibatasi karena ada peraturan daerah yang mempengaruhi itu gitu, penampilannya itu. Tapi sekarang justru dia malah warawiri ya di televisi sebagai host terutama bareng beberapa host lainnya. Sering sekali tampil di acara televisi membahas isu-isu terkini. Kita dengarkan lagu dari Dewi Persik, ada Halalin Aku.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna. Your music is back.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, grup yang sudah menjual lebih dari 80 juta album di seluruh dunia dan populer banget di akhir tahun 80-an dan di awal 90-an. Ada New Kids on the Block atau kayaknya lebih sering disingkat ya dengan NKOTB. Udah pasti para personilnya sekarang udah nggak kids lagi, udah bapak-bapak semua. Mereka sempat juga bergabung dengan Backstreet Boys dan namanya diganti apa sementara ya, kayak nama projectnya itu diganti jadi NKOTBSB. Step by step baru saja kami hadirkan. Selamat pagi untuk Bu Yuni yang tadi sudah request. Juga saya ketemu dengan Albi Faisal di Biung Surabaya. Requestnya Safri Duo dengan All the People in the World. Kemudian ada Mas Frenggy dari Bangil menunggu kehadiran Demasif dengan Merindukanmu. Ini kayaknya disimpan dulu untuk kesempatan selanjutnya ya. Ada juga Ali Hussein, Sewaktu Kau di Sisiku dari Baim yang ditunggu. Dan ternyata ini juga saya ketemu dengan Mama Arum di Probolinggo. Big Locknya kayaknya kami simpan dulu juga ya, Kayu Gelondongan. Iya, yang siaran Uzi, bukan Eva ini. Kalau Eva insya Allah besok Ibu. Ada Mas Pri di Jatiroto yang menantikan Vincent dari Don McLean. Salam untuk Pak Purmanam, Pak Tris, dan untuk semua pencinta Star Memory. Kemudian di sini juga saya ketemu dengan Pak Purmanam. Selamat pagi, menyapa Pak Asien, Abah Waisel, kemudian Deni Krismono, Pak Caca, Pak Supardi, Om Yudi, Mama Arum, Bu Sugeng, Bu Nini, dan Furin. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Ini request lagunya yang mana, Pak? Kok tidak ada ini ya? Dari Facebook juga saya menyapa untuk warga Star yang sudah bergabung dan memberikan komentarnya. Ada Abah Waisel, selamat pagi dan selamat bernostalgia dengan lagu-lagu dari Star Memory. Kali ini kami hadirkan lagu bernuansa perkusi yang bisa dibilang kayaknya ini di Indonesia yang paling populer ya. Safri Duo dengan All the People in the World.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Enggak terasa udah sampai menjelang pukul 11 siang aja nih. Dan tadi baru saja hadir Safri Duo dengan All the People in the World, yang mana di lagu itu mereka berkolaborasi dengan Clark Anderson. Jadi terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Dan setelah ini, buat yang suka dengan lagu-lagu dangdut konvensional terutama, Anda bisa mendengarkan Stargate 1 sampai nanti pukul 2 siang. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara dan banyak lagu yang belum bisa kami mainkan. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dan saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sebagai penutup kami hadirkan lagu dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Duduk di atas bangku sambil ditarik perahu motor, kemungkinan terdengar aneh di telinga kita. Namun hal ini benar-benar dilakukan oleh beberapa orang pecandu adrenalin yang menikmati olahraga selancar air sambil beraksi di atas sebuah kursi bar. Menggunakan sebuah piringan kayu besar, seorang pria memberikan sinyal kepada pengemudi untuk mulai menjalankan perahunya. Setelah melaju, ia pun naik ke atas piringan kayu itu dan memulai aksi akrobatiknya, yakni duduk di atas kursi. Bahkan pria ini mampu melakukan manuver-manuver sulit di atas bangku, seperti memegang tali dengan satu tangan, berputar, serta membelakangi perahu.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesta, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Yang hadir kali ini ada Rani Krishna. Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi. Tentu kali ini dengan lebih cerdas. Rani Krishna mengawal aktivitas Anda ya, menemani sampai tuntas jam 2 siang nanti. Untuk target Star Joget Asoy 3 jam ke depan. Silakan untuk Anda yang pengen request dengan lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik, lagu-lagu Bollywood juga boleh ya, silakan saja. Satu lagu dari The Duta dengan Hello Hello sudah membuka target. Kali ini lanjut Ona Sutra dengan Barcelona. Selamat siang, Star Joget Asoy.

105,5 Stereo FM. Satu lagu berjudul Mary Mehebuba, diambil dari soundtrack film Pardes di tahun 1997 yang dibintangi Syahrul Khan bersama dengan Mahima Chaudhry. Lagu ini memang sangat melekat di hati para penggemar Bollywood tentunya ya, karena nuansa romantis dan juga melodinya yang khas. Judul aslinya sebenarnya itu bukan Mary Mehbuba, tapi Zara Tasaviri Setu. Zara Tasaviri Setu. Iya, lewat suara dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik ya. Kali ini hadir di menit ke-27, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Anda yang pengen bergabung silahkan saja, bisa SMS WA di 081-831-0755, via Facebook di Star 105.5 FM. Itu dia ya. Oke, Rani tunggu. Sementara yang satu ini sudah Rani persiapkan, Bang Haji Roma Irama bersama dengan Rita Sugiarto dengan Hayo. Hayo

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup tak?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
7: Megadisc, where music matters.
8: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
8: Sama-sama bro.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai.
14: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ratu Dangdut kita, Umi Elvi Sukaisih, hadir dengan Datang Untuk Pergi. Salah satu karya legendaris yang sangat ikonik di belantika musik dangdut. Lagu ini bercerita tentang kekecewaan dalam cinta yang dipermainkan. Meskipun dipopulerkan oleh Elvi Sukaisih, lagu legendaris ini salah satu karya dari maestro musik dangdut Murad Haris atau M. Haris. Kalau sekarang banyak yang mengulang atau mengcover lagu ini dari banyak penyanyi lintas generasi ya, termasuk pernah dibawakan secara duet oleh Elvi sendiri bersama dengan Rita Sugiarto. Dan penyanyi Bollywood almarhumah Lata Mangeshkar juga pernah menyanyikan lagu ini. Sungguh hatimu bagai batu gitu. Karena kalau orang India itu falset kan suaranya ya. Jadi dari tenggorokan itu langsung ke hidung. Jadi pasti kayak bindeng gitu. Kalau vokalnya orang Indonesia, iya jarang-jarang yang bisa misalnya nyanyi India mirip gitu, jarang. Karena beda karakter vokalnya. Oke, warga Star, sampai di menit ke-41 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kali ini Rani sapa dulu di WA. Ada Fulalo yang di kawasan Tanggulangin ya. Kemudian juga ada Bu Yuni di Tanggulangin. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Pardesnya tadi sudah hadir ya Bu. Ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat siang hadir Mbak Rani. Dangdutan bareng Star Joget. Hayo tadi Bang Haji Rema Irama sama Rita Sugiarto ya sudah hadir. Menyapa untuk Toto Florin, Mas Arfi Florinen, ada Toto Bledrang, kemudian juga Pak Rete, Pak John, Mas Chris Fislik, ada Mas Sutikno, Mas Franky, dan juga ada Bunda Akila. Selamat siang juga untuk Mama Arum yang di kawasan Probolinggo. Kali ini menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, ada Pak Purmana, Mas Franky, dan juga warga Star semuanya saja. Semoga bahagia dan sehat selalu. Buat Mbak Rani semoga sehat dan bahagia, semakin dilancarkan rezekinya. Amin. Pak Purmana, apa kabar yang ada di kawasan Pasuruan Kota? Bisikan hatinya ditunggu ya Pak ya. Menyapa untuk Pak Rete, Pak Jen Sableng, Pak Subari, ada Toto Blendrang, Arfi Florinen, ada Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Utekno, Mas Franky, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Tuh, salah yang siaran saya ya Pak. Oke, kemudian juga apa kabar untuk Ali Husyan yang ada di kawasan Probolinggo ya. Untuk lagunya ditunggu. Oke, kali ini satu lagu hadir dari Dayu Age dengan Bisikan Hati.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga Apoltaista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya,
4: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Joget.

0: manapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
1: Halo, assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Stargate, Star Joget Asia.

Balada Dangdut volume yang kedua. Kali ini hadir di menit ke-16 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Yang belum, ayo silakan, masih ada waktu ya untuk bisa merequest lagu-lagu Bollywood maupun dangdut. Halo, selamat siang untuk Mas Franky yang ada di kawasan Bangil ya. Menyapa untuk Pak Purmanam, ada Bu Ira, Sak Kencur, Mama Arum, Mas Iki, Bu Susmia, Mas Pri, Bu Herlina, Mbak Ani, semuanya salamnya ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Sementara juga ada Salman yang ada di kawasan pesisir Kota Pasuruan. Ada juga Iva yang ada di Kepulungan ya, hadir Iis Dahlianya. Kemudian ada Titan PDW Kerinduan. Ini nanti yang Rani hadirkan yang versi yang lain ya, karena Bang Haji Roma Irama duetnya tadi sudah hadir bersama dengan Rita Sugiarto dengan lagunya Hayu. Jadi mohon maaf tak putarkan tapi versi yang lainnya.

Kemudian juga ada Angel yang ada di kawasan Surabaya. Selamat siang juga. Ini yang di request dari Nur Halimah dengan Keranda Cinta, ya ditunggu. Apa kabar untuk Mama Dian yang ada di kawasan Bangil? Salam semangat untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan Star Joget. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini hadir yang di request dari soundtrack film yang dibintangi Aishwarya Rai bersama dengan Anil Kapoor. Hamaradil apake pasehe. Ini yang diminta mungkin sama ya. Hamaradil apake pasehe.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
2: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Radio 5.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Caca Handika hadir dengan Mandi Kembang. Katanya Pak John itu flower bud. Selamat siang untuk Pak John Sableng yang sudah hadir di Facebook ya, thank you. Cuacanya lagi panas. Dan kalau pagi itu orang Jawa bilang bededing ya. Jadi mulai dingin-dingin menusuk tulang gitu. Tetap jaga kesehatan warga Star ya. Jangan lupa olahraga, vitamin. Atau bisa juga minum rebusan rempah-rempah, empon-empon dan sebagainya. Sesuai dengan apa yang cocok di tubuh warga Star sendiri-sendiri ya. Oke, lanjut. Ada Robert Armatu juga. Terima kasih juga untuk Aba Baisal Samblangan dari Gianyar, Bali hadir. Selamat siang Mbak Rani Krishna, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Hasdi Derpanser juga, ditunggu untuk lagunya ya. Buat semuanya saja selamat mendengarkan, Mbak Rani-nya selamat siaran dan terima kasih. Oke. Amir Udin juga, mantap kopinya. Ngopi masih. Kemudian juga ada Marcel, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk lagunya ditunggu ya.

nyanyian. Lagu-lagu Bollywood. Rani hadirkan satu lagu dari soundtrack film Mohra yang dibintangi sama Akshay Kumar. Ada juga Ravena Tandon ya, dengan tipe-tipe Barsapani.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music. 105.5 Star FM.
11: Star Game. Star.

105,5 Star FM. Masuk di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Dewi Persik ya, bintang kita untuk bulan ini. Dewi Persik merasakan sulitnya meniti karir di Jakarta. Itulah yang dirasakan Dewi saat harus bertahan hidup di Jakarta. Selama 1,5 tahun, Dewi Persik ngamen di salah satu warung sop kambing di Jembatan 5 sebelum dia mendapat kontrak di salah satu televisi. Dan akhirnya di tahun 2003, di usianya yang ke-18 tahun, Dewi dapat kontrak rekaman lagu Bintang Pentas. Album studio musik perdana mengandalkan lagu bertajuk sama. Tapi album ini tidak dirilis untuk aplikasi pemutar musik digital, hanya dijual dalam bentuk kaset dan CD dengan genre dangdut serta dilabeli oleh M Record. Berisikan 10 track lagu yang bisa dinikmati. Dan waktu itu, waktu rekaman, Dewi ini tidur di tempat rekaman supaya bisa menghemat pengeluarannya. Dari sinilah nama Dewi Persik tercipta, dengan mengambil filosofi buah persik yang harum dan membawa kebaikan.

0: warga Star, saya Christina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Master FM. Satu lagu dari Evi Masamba hadir dengan Muara Hati. Baik, hadir di menit ke-27 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Perjalanan Stargate Asoy tinggal setengah jam lagi ya. Ada beberapa request yang sudah Rani hadirkan ini. Selamat siang untuk Mama Lana. Menyapa untuk semua yang lagi mendengarkan ya dari Probolinggo ini. Buat Mbak Rani semakin jaya dan sukses selalu, amin. Bageban tadi sudah ya. Halo juga, assalamualaikum Bu Lili yang dari kawasan Krian. Menyapa untuk Mama Arum, Mbak Ani, Mbak Furo, ayo request dolek hiburan. Mas Ali Husin, Cak Kencur. Request aku kok gak disapa ya. Sopon Cak Kencur. Juga Mas Toto Bledrang dan juga semua warga Star tanpa terkecuali. Yang lagi tugas semangat tanggal muda. Habis gajian ya Mbak Rani ya. Loh sekarang sudah tanggal tua. Wow, ini sudah tanggal 3. Semoga rezekinya barokah. Amin. Terima kasih semuanya sudah Rani hadirkan requestnya. Yang sudah memberikan like-nya juga di akun Facebook, thank you. Ada Barokallah, kemudian juga ada Robert Armatu, Pak John Sableng, Yohanes Wahyudi, ada Marcel, Amiruddin, Aba Waisel Samplangan, Saiful Rizal, Heri Susanto. Kemudian juga ada Bagaskara, Hasdi Derpanseri, Isfa Bera, Solikin Solikin. Apa kabar juga untuk Reni Prentika Terji, Tony Azura, Anwar, dan juga ada Toto Blendrang. Satu informasi untuk warga Star yang kali ini merasakan badannya pegel dan capek. Bisa jadi itu karena aktivitasnya yang padat ya. Tenang, sekarang Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Dan untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek YAP dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke lanjut, Mansyur S sudah siap ini dengan Cinta Sampai Di Sini.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu
3: Cute time. Quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Gear, Star

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
8: Megadisc, where music matters.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Ria Maulana hadir dengan Ayam Jago. Hadir di menit akhir untuk Stargate Asoy edisi hari ini. Rani pamit mundur, digantikan Bang Jono untuk Stargate 2 ya. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Ini kayaknya semuanya sudah deh ya. Alhamdulillah Rani gak punya hutang. Oke, mohon maaf juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Rita Sugiarto dengan Ku Gapai Cintamu. Selamat siang, selamat beraktivitas dan mudah-mudahan lancar, berkah selalu. Salam Goyang Dangdut, Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Rabu 3 Juni 2026. Kabar pertama datang dari Ponorogo. Persoalan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL menjadi temuan utama dalam evaluasi sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Ponorogo. Temuan tersebut berujung pada penghentian sementara operasional beberapa dapur penyedia program makan bergizi gratis atau MBG di Bumi Reo. Badan Gizi Nasional atau BGN menemukan 11 SPPG yang belum memenuhi ketentuan IPAL sehingga operasionalnya harus dihentikan sementara hingga dilakukan pembenahan. Kondisi itu turut menjadi perhatian PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita. Menurutnya, selama ini pelaksanaan program MBG di Ponorogo terlihat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran, mulai dari pelajar, balita hingga ibu hamil. Karena itu, pihaknya berharap komunikasi dengan BGN dapat diperkuat agar pelaksanaan program strategis nasional tersebut berjalan lebih optimal. Menurut Lis Diarita, persoalan IPAL menjadi faktor yang paling banyak ditemukan dalam evaluasi yang dilakukan BGN. Temuan tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh pengelola SPPG sehingga tidak hanya fokus pada penyediaan makanan bergizi, tapi juga memastikan seluruh aspek pendukung, termasuk pengelolaan limbah, telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Pemkab Ponorogo juga mendorong agar satuan tugas yang telah dibentuk dapat dilibatkan dalam proses pengawasan. Dengan demikian, berbagai kekurangan dapat terdeteksi lebih awal sebelum berujung pada pemberian sanksi dari BGN. Beralih ke Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas layanan kesehatan masyarakat meskipun dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal yang dialami pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Neng Ita menyampaikan komitmen tersebut saat melantik 6 kepala UPTD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kota Mojokerto. Pelantikan yang berlangsung di kantor Dinkes PPKB Kota Mojokerto tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi. Pelantikan juga sekaligus sebagai penguatan pelayanan kesehatan primer yang selama ini menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam arahannya, Neng Ita menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang harus tetap terjaga kualitasnya dan tidak boleh terdampak oleh kondisi fiskal daerah. Selain kompetensi teknis, kemampuan komunikasi dinilai menjadi faktor penting dalam pelayanan kesehatan. Menurut Neng Ita, tenaga kesehatan tidak hanya bertugas memberikan layanan medis, tapi juga harus mampu menjelaskan aturan dan mekanisme layanan kesehatan secara persuasif agar mudah dipahami masyarakat. Pelantikan 6 kepala UPTD Puskesmas ini diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan kesehatan primer di Kota Mojokerto, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang optimal di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Saya Rani Krishna menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Oke, lanjut bareng 105,5 FM, aktivitas Anda warga Star di Rabu hari yang ketiga ya di bulan Juni 2026. Kembali bakal ditemani dengan deretan lagu dangdut, kalaupun yang sudah berlalu, deretan lagu dangdut konvensional plus beberapa tampilan Bollywood. Nah, di Stargate di sesi yang kedua ini, lagu dangdut yang dihadirkan lebih berfokus yang bernuansa modern ya. Sampai dengan 5 sore nanti, saya Bang Jono yang bakal jadi teman Anda. Sudah ada Dara Ayu bersama Bajul Danu yang hadirkan Cinta Tak Terpisahkan. Kali ini satu lagu cover lainnya siap dihadirkan oleh Emily Young dalam Mister Mendem.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: The hell.

105 kembali Star FM. Kita baru dengar tampilan yang ketiga membuka program Stargate di sesi yang kedua ini, hadirnya dari Imei Mei, pedangdut yang rupanya di awal karirnya dulu itu sempat juga mengalami kejadian yang cukup unik sekaligus juga bikin ngeri ya. Kenapa bikin ngeri? Karena dia tuh sempat diminta untuk menyanyi di atas pekuburan gitu ya, cuman gak disadari. Nah, Imei Mei ini baru menyadari kalau dia berada di tempat pemakaman setelah selesai menyanyi. Dia pun mengaku waktu itu nyinden selama 5 jam. Jadi masih nyinden begitu ya, masih belum di lagu-lagu yang sifatnya profesional begitu ya. Imei Mei ini memang sejak kecil sudah kelihatan punya bakat di dunia tarik suara, termasuk juga nyinden ya. Dia pun juga gak memungkiri kalau lagu saat nyinden yang dibawakannya erat dengan kejadian-kejadian mistis. Serem juga ya. Oke, warga Star yang pingin bergabung sekalian juga rame-rame di program ini silahkan. Yang suka dengan lagu dangdut modern, kita punya waktu sampai dengan 5 sore nanti. Bisa dimanfaatkan WA kami untuk join di 081831075. Sementara sosial media kami bisa diakses juga via Facebook begitu ya. Postingan terbaru sudah ada di sana. Setelah ditemukan silahkan tulis saja di kolom komentar untuk lagu yang diinginkan. Yang awal sekali ini saya ketemu dengan teman-teman PDW, Fatma misalnya menunggu Denok, kemudian Yola inginkan Tunggal Eka. Langsung kita bersimak bersama aja.

0: Eh Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 RFM untuk kemunculan sebuah nomor bertajuk Damar Opo Lilin, versinya dibawakan oleh Syahiba Saufa gitu ya. Selepas nomor ini untuk penuhi permintaan dari Marcel yang sudah gabung lewat Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah dimainkan ya untuk Marcel. Thanks juga untuk Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali, sudah menyatu juga via Facebook kami. Kemudian saya balik lagi ke WA. Sudah ada Bapak Purmanam ya, yang ada di kawasan Pasuruan Kota, yang menanti suara Anggun Pramudita dalam Kesucian Hati. Lagunya sudah ditemukan Bapak dan bisa disimak sesaat lagi. Ada sapaan buat Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, Yudi yang ada di Probolinggo, Cak Kencur di Dawigerati, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Ibu Ira, Ibu Sugeng, ada juga Mike dan Furin ya. Halo juga untuk Mama, bukan ya. Mana ini namanya ya? Mama Arum. Oh ini dia, benar sekali. Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Mama Arum ini mau dengar Malagata lewat Mencari Alasan begitu ya, bersama Bu Anis, kemudian Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Mas Franky, Bapak Purmanam. Ada juga yang gabung gak pakai nama gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen duo Serigala, judulnya Baby Baby. Jangan sampai lupa yang gak pakai nama siapa gitu ya.

0: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Stargate in the Hall.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hole.

Siapa tuh, Hamdan Atiti ya, atau Maggie Z ya? Maggie Z kayaknya ya. Senyum Membawa Luka, atau yang lebih dikenal dengan Anggur Merah. Judul sebenarnya itu Senyum Membawa Luka ya, cuman karena penggalan liriknya di awal itu Anggur Merah, orang kemudian hafalnya itu Anggur Merah. Baik, masih terus di Starnya di sesi yang kedua ini. Selamat sore ya, Mas sudah masuk sore. Saya ke Facebook, ini sudah ada beberapa komentar yang ditulis. Di antaranya datang dari Hizbullah yang ada di kawasan Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di program ini menyapa semua arek mebel Pasuruan yang tengah kerja sambil simak Star FM gitu ya. Ayo semangat. Lagunya Perawan Kalimantan sudah saya persiapkan, tampilan duet antara Bajul dan bersama Yeyen. Ditunggu untuk Hizbullah. Ada juga Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Requestnya katanya Banyu Kali gitu ya. Harusnya siapa aja wis. Oke, nanti dicek yang belum muncul penyanyinya siapa gitu ya Om. Terima kasih untuk sudah meramaikan program ini. Ditunggu. Robert Cavalera juga sudah merapat via Facebook untuk lagu dari Ligia gitu ya. Kecil-kecil cabai rawit. Ini juga perlu saya lacak. Kayaknya saya gak pernah puter gitu ya. Semoga sudah ada dan siap dihadirkan. Dan sepertinya itu dulu, nanti disambung lagi kalau memang ada yang sudah bersama program satu ini. Kini kita bakal segera beranjak dari Kalia Siska bersama SK86, giliran Yeyen bersama Mbak Jundanu untuk Perawan Kalimantan.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi,
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Target in the hole.

105,5 Star FM. Ada Robert Armatu yang menghadirkan nomor ini. Ternyata koleksi kami ada gitu ya. Dan sudah kita simak bersama Lydia dalam Kecil-kecil Cabai Rawit. Baik, masih terus di Star Gate 2 dan masih bareng saya Yuri Vral, Bang Jono gitu ya. Dan sudah bergabung Mas Franky yang ada di kawasan Bangil gitu ya, di Star Gate 2 ini. Untuk satu nomor Ojo Tiple Roi, sapaannya untuk Bapak Asien, Bu Nurul, Om Yudi, ada juga Bu Lili, Cak Kencur, Mbak Yuni, Mas Iki, Mbak Safuro juga. Semuanya selamat sore, selamat beraktivitas. Lagunya apa? Ojo Tiple Roi pun sudah saya temukan dan siap dihadirkan sekarang juga.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: In the hole.

Star Gadis sesi yang kedua ini bakal kita jeda dulu ya. Kita masuk di segmen Star of the Month yang kali ini menghadirkan Dewi Persik yang sukses di jalur musik dangdut, kemudian mendapatkan tawaran bermain dalam sebuah serial televisi produksi MD Entertainment berjudul Mimpi Manis di tahun 2006. Nah, serial ini ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta selama 1,5 tahun. Banyak lagu dari serial ini yang juga meledak di pasaran ketika dinyanyikan oleh Dewi Persik dengan lagu pembuka Mimpi Manis, genre pop dangdut begitu ya, dan lagu Khayalan Anak Perawan. Serial tersebut juga dibintangi oleh sejumlah artis diantaranya Iqbal Pakula, Verlita Evelyn, ada juga Aditya Herpavi, dan masih banyak lagi lainnya. Kita simak Dewi Persik dalam Mimpi Manis.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko
6: gitu,
5: cat Galaxy, ya? Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Target in the hole.

Halo semua, kembali Mas Tarfam. Ada garam Cina yang dibawa oleh pedangdut ya, bisa dibilang pendatang baru gitu ya. Tapi lumayan sih, beberapa videonya itu sudah cukup banyak kalau dicek dan dilacak begitu ya. Dia adalah si Laili Suci. Banyak lagu yang di cover, banyak juga sepertinya lagu yang dia bawakan sendiri. Jadi bukan lagu orang lain gitu ya. Oke, cukup memenuhi, kalau dicek di YouTube itu ya, cukup banyak lah lagu-lagu dari Laili Suci ini. Garam Cina juga sudah sempat di covernya dan sempat juga bikin rame Starga di sesi yang kedua hari ini. Sekarang saya ketemu dengan Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, tepatnya di Waru gitu ya, sudah menyatu juga.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldarmic. Poldarmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldarmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldarmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldarmic,
2: Poldarmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
4: Ini loh, lihat, ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
3: Nah, itu.
4: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
3: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
4: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
3: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
4: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
3: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
4: Nah betul itu, setuju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105 kembali Star FM untuk kemunculan dari Denny Caknan dalam Cundaman ini. Saya hadirkan untuk penuhi permintaan dari warga Star yang sudah cukup lama enggak bergabung gitu ya, dari kawasan Mojokerto. Ada Mas Nur Khalis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk meramaikan program ini. Selamat menikmati. Sisa waktu yang tersedia untuk program Stargate sesi 2 ini tinggal kurang lebih 24 menitan ke depan begitu ya. Kita bakal terus hadirkan deretan lagu dangdut modern yang bisa kita nikmati bersama. Satu di antaranya ada Tika Zain bersama Nurbayan dalam Gelombang Asmoro.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hole.

95,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Waktu yang tersedia untuk Sarga 2 ini rupanya juga sudah mulai menipis ya, semakin dekat posisi 5 sore yang tinggal kurang lebih 8 menitan ke depan. Sepertinya sudah waktunya buat saya Bang Jono untuk segera undur diri dari ruang siar. Kemudian sudah ada Fira Zahra yang siap menemani Anda 3 jam ke depan di program favorit kita, di mana deretan mormor pop Indonesia bakalan bisa nikmati sampai dengan 8 malam nanti. Oke, terima kasih juga untuk semua yang sudah turut gabung secara aktif atau Anda sekedar menyimak saja. Segera saya hadirkan tampilan paling pungkasan datangnya dari Vita Alvia dalam Carmilla.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Nama Nadine Amizah menjadi idola baru generasi muda berkat lagu-lagunya yang berlirik puitis dengan pemilihan kata yang tidak biasa. Nadine awalnya dikenal sebagai penyanyi cover, kemudian mengikuti ajang social media sensation dan keluar sebagai juara ketiga. Ia juga pernah berkolaborasi dengan DJ Dipa Barus untuk lagu All Good. Sepanjang tahun 2018 sampai 2019, Nadine merilis beberapa single melalui bendera label Sorai dengan judul Rumpang, Sorai, Star, dan Seperti Tulang. Lagu-lagu itu berhasil mengantarnya meraih penghargaan AMI Awards 2019. Sayangnya, Nadine juga sering mengundang kontroversi melalui pernyataan atau unggahannya di media sosial.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

95.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Alfira featuring Farhad dengan Bumi Terindah. Pertanda untuk program favorit kita siap digelar hingga jam 8 malam warga Star. Dengan sajian musik karya bangsa alias lagu-lagu pop hits Indonesia bakal bermunculan di ruang dengar kamu ya. Oke, sampai jam 8 malam edisi Rabu 3 Juni 2026 bareng dengan Fira Zahra. Bulan Juni bisa dibilang udah memasuki musim kemarau ya di Indonesia. Jadi kalau pas musim kemarau gini paling pas sih kalau seandainya kita pakai buat liburan warga Star. Ya kali ini mau ngobrolin tentang liburan ke alam. Biasanya pilihannya antara gunung atau pantai gitu ya. Kalau ngobrolin soal pantai lebih banyak ya, apalagi kalau seandainya yang paling terdekat dari wilayah sini itu wilayah Malang Selatan. Wah, kalau kita ngobrolin pantai itu banyak banget pantai-pantai ya. Tapi kita ngobrolin gunung aja deh, karena kalau gunung itu bisa dihitung ya, terlebih di Indonesia. Apalagi yang terdekat di wilayah Pasuruan sekitarnya itu juga bisa dihitung warga Star. Pada intinya yang saya tanyakan adalah, kamu pernah naik atau wisata ke gunung apa aja? Kamu pernah naik atau wisata ke gunung apa aja, warga Star? Naik dalam hal ini bisa jadi kamu muncak ya, memang kayak beneran muncak aja. Jadi bukan cuman untuk berwisata yang cuman di bawah, cuman foto-foto aja, tapi muncak ke atas gunung. Atau wisata, wisata bisa jadi cuman gak sampai puncak ya, terkadang cuman di bagian bawah aja atau pos berapa gitu. Pokoknya udah dapet view ya, ya udah balik. Terserah kamu mau ngejawab, kamu pernah naik atau wisata ke gunung apa aja. Jadi bisa kamu jawab gunung apa aja yang udah kamu naik atau wisata. Misalnya Gunung Bromo, Gunung Ijen, Gunung Rinjani, Gunung Semeru, atau gunung yang lain, warga Star. Silakan hadir di WA 081831075, 081831075, atau via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Jadi anak alam ya, buat kamu yang anak alam ini wajib komen sih, bisa sharing kisah kamu ya, boleh juga share foto kamu. Karena pastinya kalau kita lagi muncak gitu pasti kan ada dokumentasinya ya. Suatu kebanggaan ketika kita udah menaklukkan salah satu atau beberapa gunung ya, sampai ke puncak gitu, warga Star. Kamu pernah naik atau wisata ke gunung apa aja, warga Star? Oke, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Fira Zahra. Barusan tampil Alfira featuring Farhad dengan Bumi Terindah. Ini juga salah satu lagu yang memberikan cambuk pada kita. Kalau Indonesia itu terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja. Jadi kita tuh kayak direkomendasikan buat keluar dari rumah ya. Kamu tuh patut melihat indahnya Indonesia. Terlebih kalau usia kita masih muda. Karena kalau cari duit mulu ya, tapi nggak pernah liburan. Terus liburannya kapan? Indonesia terlalu indah untuk dilewatkan. Apakah nanti nunggu pensiun? Hei, kalau nunggu pensiun, iya sih kita udah terlepas dari beban pekerjaan ya. Anggap aja kita udah banyak duit, tinggal menikmati hidup saja. Tapi apakah masih kuat? Ini alam loh, alam. Kalau ke alam itu patutnya kita harus mempunyai tubuh yang bugar ya. Karena kalau nggak bugar, wah ini harus pas masih muda untuk menikmati alam gitu ya. Jadi pastikan masa mudamu berwarna, warga Star. Setidaknya nanti ada cerita, ada kisah yang bisa kita bagikan kepada anak cucu gitu ya. Oh, dulu kakek pernah ke situ, nenek pernah ke situ, ceritanya gini gitu. Asik ya. Saya menuju ke track berikutnya, warga Star, yang satu ini. Sebuah lagu cover dari Shillong Seven dibawakan oleh Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162.
2: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
1: Katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya agar menyampaikan kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih dengan menyebut nama selainnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan mereka. Beliau menyelisihi mereka, sebab salat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah dan sembelihannya atas nama Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Demikian pula hidup dan mati beliau.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Baik, warga Star, kita memasuki wilayah Star of the Month untuk Juni 2026 bareng dengan Dewi Persik. Semasa usia belia, Dewi itu adalah seorang guru mengaji TPA, TPQ dengan bayaran Rp15.000. Mencari uang di usia belia bukan karena Dewi kecil kekurangan uang, tapi orang tuanya mengajarkannya untuk mandiri, warga Star. Nah, berbagai kegiatan positif mulai dari bermain marching band, menjadi coach aerobik hingga berjualan sepatu pernah dia tekuni. Dewi juga mulai menyukai seni tarik suara sejak kecil saat dia duduk di bangku TK. Nah, selain piawai dalam bidang tarik suara, dia juga diketahui mempunyai kemampuan luar biasa sebagai seorang mayoret dalam sebuah grup marching band. Kemampuan luar biasa Dewi Persik sebagai seorang mayoret yang memainkan stick mayoret telah ia tekuni sejak ia duduk di bangku kelas 4 SD. Menuju ke salah satu lagu dari Dewi Persik, kami hadirkan yang satu ini dengan Suara Hati alias Muskurani.

103,5 Star FM. Satu track yang menjadi soundtrack sebuah film Dilan 97 warga Star ITB 97 ya. Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Lagu ini dipesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Dan masih dalam rangkaian fun polling alias obrolan sederhana tentang keseharian di luar percintaan ya. Kita ngobrolin soal liburan warga Star, terlebih ke gunung ya. Kamu pernah naik atau wisata ke gunung apa aja warga Star? Gunung Bromo, Gunung Ijen, Gunung Rinjani, Gunung Semeru, atau gunung yang lain? Silakan buat para pecinta alam ini yang pernah ke gunung apa aja ya. Saya jumpai di WA 081831075. Ketemu dengan Nur Farida di kawasan Jombang. Aku pernah ke Gunung Gondosuli dan Gunung Kudus, dekat Goa Mak Lampir yang ada di sejarah Mak Lampir gitu kah? Lagunya dari Leto dengan Ruang Rindu, tadi saya berikan versi terbaru duet bareng Hiroaki Kato ya, Ruang Rindunya.

Berarti yang pernah itu di wilayah Jawa Tengah ya? Tapi kurang ini ya, kurang familiar gitu dengan gunungnya. Yang tercatat sih di sini yang Gunung Muria ya kamu bilang. Oh bukan. Soalnya saya ketika ngecek ya, itu Gunung Gondosuli. Saya kan penasaran gitu ya, Gunung Gondosuli itu mana sih gitu. Tapi kalau di ini sih katanya Gunung Gondosuli itu sebuah puncak gunung. Bukanlah sebuah puncak gunung ya, melainkan nama desa wisata gitu. Terus kalau Gunung Kudus, ini kan yang pernah, kalau saya pribadi yang pernah itu ke Gunung Bromo aja ya. Jadi kalau gunung yang lain tuh nggak paham atau belum pernah gitu ya. Terus Gunung Kudus itu juga nggak ada. Saya cek lagi juga nggak ada. Oke, terima kasih. Terus ada Furin di kawasan Bangil, selamat malam. Kak Vira, topiknya apa malam ini? Aku baru join. Topiknya kamu pernah naik atau wisata ke gunung apa aja, warga Star? Kalau seandainya nggak pernah juga nggak apa-apa, dijawab nggak pernah aja, warga Star, nggak harus pernah ya. Kak Hadir, aku di Bangil, kadang juga di Pakuan, Surabaya Barat. Sore ini jujur li bikin prihatin buat aku pribadi, sampai di umur sekarang aku tuh gak pernah loh ke gunung manapun. Apalagi kayak hiking gitu, bukan aku banget gak sih? Aku ini tim mall banget kak, gak suka yang di alam-alam gitu. Dulu pernah cuma main ke kakek bodoh Tretes, itu pun cuma mau mandi di bawah air terjun sama foto-foto doang. Dan itu so long time ago banget. Jadi untuk topik kali ini aku gak bisa bicara banyak sih. Mending jujur gak sih daripada jawab ngasal tapi bohong? Kalau Kak Vira udah berapa gunung yang udah kamu daki Kak? Cuman satu gunung tapi 5 kali gitu ya. Saya yang pernah itu Gunung Bromo. Gunung Bromo aja itu 5 kali ya. Pertama tahun 2015, terus tahun 2017, terus tahun 2022, terus 2023, dan 2026. Jadi 5 kali ke Gunung Bromo aja gitu ya. Menyapa semua warga Star tanpa terkecuali, Mas Franky, Mas Arfi, Ko Jeff, semuanya selamat sore. Lagunya Ria Zipi dengan judul Tetap Untukmu. Lagu ini spesial untuk Kak Vira aja. Thank you, saya cek dulu untuk lagunya ya bro, terima kasih. Ada juga dari Momon di Kedawung Pasuruan hadir. Dari Mas Momon yang lagi piket di PG Kedawung sama Om Kuncung. Lagunya Dewa 19 yang Maha Meru. Ini nanti di memori kita ya bro, 7 hingga 8 malam. Ayo kak DJ Vira ke Semeru, tapi Semeru lagi kena asam lambung. Semeru ya? Ya, saya masih belum pernah kesana. Topiknya pas waktu mau summit kena badai, tapi ngangenin. Maksudnya gimana sih? Yang saya tanyakan kamu tuh pernah ke gunung apa aja? Dijawab dulu, ini kamu pernah ke gunung apa aja? Kan saya gak tahu. Kamu di sini ngejawabnya itu ngajakin aja, ngajakin ke Semeru. Ayo, dijawab dulu. Kamu pernah ke gunung apa aja? Itu sebenarnya topiknya nggak yang lain ya. Terima kasih. Terus ada Yuda di kawasan Grati hadir kak. Kalau sekedar motoran atau jalan-jalan sih udah beberapa kali, tapi nggak sampai wisatanya kak. Kayak lautan pasir dan lain-lain. Cuma menyusuri jalan, terus putar balik pulang. Mungkin 2 atau 3 kali lah lewat Pasuruan Kota, Gondang Wetan ke selatan. Berarti kamu ngelihat Bromonya dari mana, bro? Dari itukah, apa ya, kayak di puncak itu apa sih namanya? Apa ya, saya lupain istilahnya. Penanjakan ya, penanjakan yang kayak biasanya ngelihat sunrise gitu ya. Nyampe penanjakan gak sih? Katanya putar balik aja, tapi gak sampai ke wisatanya ya. Lagunya Andra and the Backbone, Alibi atau Musnah di memori kita. Selamat mengudara kakak. Oke, terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil hadir. Untuk lagunya Ariel Noah, Dulu Masih Remaja, sudah kami hadirkan ya. Dulu kita masih remaja, mungkin yang kamu maksud. Mau tebarkan salam buat Chris Fislik, Angel, Bam, Santi, Hendrawati, dan Arfi.
Kalau aku sih nggak pernah, alias belum pernah naik gunung, Kak Fira. Oke. Nggak apa-apa bergesarkan, nggak semuanya pernah naik gunung ya. Saya aja pernah naik gunung ke Bromo aja, tapi 5 kali. Gunung yang lain masih belum. Ini salamnya tadi udah, untuk Mbak Firanya pernah naik ke gunung apa aja? Udah saya jawab barusan ya, terima kasih. Ada juga dari Mira. Mira ini di mana? Saya lupa lokasimu, Mira. Mira ini di Wonorejo kalau nggak salah ya. Wonorejo Pasuruan ya, Mira. Sehat-sehat ya kakak idolaku. Amin. Kamu kemana aja, Mira? Kok lama sekali nggak nongol? Sampai lupa saya kamu dari mana lokasinya. Di sini tertulis Mira gitu aja. Sehat selalu ya kakak sama kuku sama keluarga, mat liburan. Hati-hati kalau pulang ya kak, sehat selalu. Lagunya enak-enak kak, Naf kak yang melo tolong dihadirkan. Kalau Naf yang melo itu nunggu nanti jam 7 malam ke atas. Kalau mau ya lagunya Naf yang di cover oleh orang lain. Kayak Tami Aulia, Kenanglah Aku, Ebi, Kau Masih Kekasihku. Itu bisa saya hadirkan lebih awal gitu ya. Kalau yang versinya Naf nanti di memori kita. Kalau aku sih pernah kak waktu sekolah ke Kiai Soleh, ke Arjuno kak, permukaannya ke sana. Kalau kakak ke Bromo senengi kak, aku gak pernah. Belum pernah ya? Oke. Ke Arjuno yang pernah. Saya ke Arjuno masih belum. Tapi kelihatan dari rumah. Arjuno itu paling dekat sama rumah. Rumah saya maksudnya, tapi saya belum pernah ke sana. Soalnya udah kelihatan dari belakang rumah aja udah kelihatan view-nya Bromo. Dari belakang rumah saya itu kelihatan 3 gunung sebenarnya. Gunung Arjuno itu paling deket, terus kelihatan juga Gunung Welirang, terus kelihatan juga Gunung Semeru itu sebelahnya ya. 3 gunung pokoknya kelihatan dari belakang rumah. Jadi baratnya kayak bisa dibilang kalau saya mau foto di belakang rumah itu langsung dapat view 3 gunung itu. Jadi kayak nggak penasaran mau kesana gitu. Tapi kalau ke Bromo itu dari rumah nggak kelihatan, makanya saya kesana gitu ya. Apalagi itu juga termasuk destinasi wisata nasional bahkan internasional gitu ya. Terkenal di mana-mana, makanya juga penasaran kesana bolak-balik. Arjuno itu juga terkenal gunungnya itu paling bersih dalam hal ini. Air minum ya, air mineral. Air mineral kita di Indonesia ini yang paling banyak ya, paling terkenal lah, itu merek air mineral yang ngambil airnya itu di pegunungan Arjuno. Soalnya paling bagus air mineralnya, paling bening, paling bersih gitu ya. Bahkan saya juga yang tinggal di lereng gunung Arjuno itu juga sepakat ya, memang airnya sejernih itu, bahkan meluber-luber ya, seger. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, hadir. Tak ikutan nyimak aja mbak. Kalau main ke gunung sih sekitar tahun 2016 hingga 2018 ya, pas masih kuliah. Itu pernah ke Gunung Bromo, Gunung Kelut, Tretes. Di Tretes itu ada gunung apa? Arjuna kah? Magetan, Sarangan paling jauh, itu pun kegiatan organisasi kampus mbak. Di Sarangan itu gunung apa? Di Telaga Sarangan kah? Saya pernah ke Telaga Sarangan, emang ada gunung, tapi saya kira itu bukan gunung ya. Saya tak cari tahu abis ini ya. Berarti ini yang kamu sebutkan ada Bromo, Kelut, apa ini? Telaga Sarangan mungkin ya. Kelut itu gunung di Kediri ya? Oh iya di Kediri, Gunung Kelut. Oke, terima kasih. Soalnya kalau kita mau destinasi ke gunung, apalagi gunungnya masih aktif bergesar, kita harus apa ya? Kayak harus cari tahu lebih banyak dulu tentang kondisi gunungnya yang aktif ya. Takutnya kalau kita pas tiba-tiba random ke gunung yang aktif ya, tiba-tiba meletus, wah bahaya ini. Pas kita lagi wisata ke gunung itu tiba-tiba gunungnya erupsi, meletus lah. Semoga selamat aja ya.
Ya udah, Warga Star nanti disambung lagi untuk yang sudah bergabung. Kali ini kami hadirkan track yang sudah dipesan by Facebook dari Anggi Sedevaki lewat Semesta.

Master FL. Sekarang waktunya menyapa warga Star yang sudah join di Facebook kami Star 105.5 FL. Kamu pernah naik atau wisata ke gunung apa aja warga Star? Saya jumpai selamat malam, ada John Sableng dari Sidoarjo. Aku pernah ke Gunung Bromo 2 tahun yang lalu, Kak Fira. Berarti sekali ya. Oke.

Cuba tak cek. Nama-nama gunung yang masih ini ya, masih asing, kepo aja gitu. Oke, Gunung Batu Karu di Bali. Soalnya kalau Bali itu yang paling terkenal. Gunung Agung ya, dan Gunung Batur ya. Tapi biasanya saya kalau ke Lombok ya, kalau ke Lombok itu kelihatan gunung yang paling bagus view-nya kalau pas naik pesawat ya. Itu ngelewati Gunung Rinjani. Jadi kelihatan dari pesawat itu Gunung Rinjani, wah bagus banget dari atas ya. Ngelewatin soalnya dari Bali nyebrang ke Lombok gitu ya. Ya kan kalau tujuannya dari Surabaya ke Bali itu nggak ngelewatin. Tapi kalau tujuannya ke Lombok itu pasti ngelewatin. Gunung Rinjani keren banget. Tapi ini yang dimaksud bro siapa tadi? Aba Waisal, Gunung Batu Karu. Oke. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Ada juga Sandi Aryansyah di Jambi hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku yang pernah itu Gunung Kerinci di Kota Kerinci, Provinsi Jambi. Karena gunung ini syarat akan sejarah dan asal usul unik dari gunung. Lagunya Anggi Sri Faki Lewat Semesta udah tampil barusan ya. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas aja. Siap, terima kasih. Gunung Kerinci, ya. Makanya warga Sar, di sini kan kita banyak sharing ya tentang wilayah-wilayah. Kayak tadi ada yang dari Bali, ini dari Jambi. Gunungnya tuh beda-beda. Kalau kita yang lokasinya di Pasuruan sekitarnya, pasti kita taunya ya gunung-gunung yang ada di Jawa Timur gitu kan. Tapi dengan sharing di sini, apalagi untuk kamu yang wilayah di luar Jawa Timur, itu juga bisa sharing ya. Kayak misalnya gunung-gunung apa aja yang ada di sana. Ini Gunung Kerinci juga bagus, saya lihat pemandangannya hampir 11-12 sama gunung yang ada di Jepang. Gunung Fuji, ya 11-12 lah. Tapi perbedaannya itu pemandangan sekitarnya aja. Kalau Gunung Fuji, pemandangan sekitarnya itu salju ya. Tapi kalau di Gunung Kerinci itu ya pemandangan Indonesia. Maksudnya sekitarnya itu apa ya, kayak lahan pertanian. Beda ya, kalau di Jepang kan pemandangannya salju. Tapi kalau di sini pemandangannya ya pertanian, yang hijau-hijau gitulah ya. Kalau salju kan warna putih. Oke, terima kasih. Di WA terbaru, selamat malam, ketemu dengan Rofi di kawasan Bangil hadir. Mengenai naik gunung yang pernah saya kunjungi itu adalah Gunung Bromo, Gunung Penanggungan, dan Gunung Arjuna. Gunung Penanggungan ini biasanya saya juga sering ngelihat ya, apalagi kalau ngelewatin kawasan Mojokerto. Itu ya bro. Jadi yang sering dilewatin itu memang Gunung Penanggungan kelihatan ya. Kalau pas lagi ke arah Mojokerto ya. Gunung Welirang, Gunung Arjuna, Semeru, itu kelihatan. Oke, terima kasih. Oh, oke, salamnya buat PB Amanda, guys segera merapat gitu ya. Oke, terima kasih bro Rofi. Ini kayaknya mau badminton. Hafal saya kalau hari Rabu ini pasti badmintonan. Terima kasih. Ketemu juga dengan Wibowo di Surabaya hadir. Aku yang pernah itu naik ke Gunung Bromo sama Gunung Kawi. Kalau Gunung Kawi ini di kawasan Malang. Malang ya? Di Kabupaten Malang. Ini lebih ke arah wisata religi sih ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Mira.
Aku sakit Kak Fira kemarin-kemarin gak bisa hadir. Sakit apa Mira?

Semoga lekas sembuh ya. Bagus ya kak, rumahnya kak Fira bisa lihat view-nya gunung-gunung. Sehat-sehat selalu kakak, amin. Terima kasih. Ya memang salah satu resiko ketika rumah di dataran tinggi dan dekat sama pegunungan ya, di lereng pegunungan ya, bisa ngelihat langsung gak? Oke, terima kasih. Kemudian ada Om Yudi di Probolinggo, selamat malam. Hadir aku Mbak Fira di acara favorit kita. Aku sih udah pernah ke Gunung Bromo sama Kawah Ijen Mbak. Berarti dua gunung ya yang pernah dikunjungi. Lagunya Hedi Yunus, terserah wis yang mana aja di memori kita ya Om. Matugas saja ya, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Koncong di kawasan Kedawung Pasuruan, alias Mas Koncong ya. Aku pernah ke Gunung Puyuh di daerah Winongan. Saya cek itu lebih ke arah ini sih, dataran tinggi aja itu bro. Atau gimana ya? Mau pesan lagunya ada band. Ada band yang apa bro Kuncong? Atau yang apa aja? Oke, terima kasih. Selamat malam buat Momon. Aku yang pernah itu ke Gunung Kelut, Bromo, Semeru, Arjuna, Welirang, sama Penanggungan. Banyak juga sih yang belum disebutkan kak. Nah itu, berarti kamu anak pecinta alam ya, termasuk suka naik gunung ya. Tapi kalau seandainya disuruh memilih warga sar, kamu lebih pilih pantai atau pilih gunung kalau mau liburan ya? Satu lagi saya sapa, ada Bams di Sidoarjo hadir. Aku pernah naik Gunung Penanggungan, Gunung Kelut, Ranukumbolo, Dataran Tinggi Dieng, Gunung Sari, Gunung Anyar. Gunung Anyar. Lagunya dari Bondan and Fatu Black yang ekspresikan ya. Terima kasih. Tapi yang kamu share kok cuman Bromo aja nih bro. Apa gak ada apa ya, kayak dokumentasinya gitu. Maksudnya bisa ngelihat view-nya juga di gunung-gunung yang pernah kamu sebutkan ya. Warga sar juga dong yang pernah ke gunung apa aja yang udah kamu sebutkan ya. Mungkin juga ada dokumentasinya. Itu kan juga pengen lihat gitu ya, keindahan dari gunung tersebut. Apalagi kalau sampai ke puncak. Biasanya kan kalau kita naik gunung ya, atau mendaki lah, mendaki ke atas gunung, itu kan ada tulisan berapa MDPL di atas gitu ya. Nah di situ biasanya juga warga sar yang suka mendaki mungkin juga mempunyai dokumentasinya, itu bagus. Yaudah saya menuju ke track berikutnya. Di pesan by WA tadi ada yang mau pesan lagunya Naf yang apa aja, tapi yang melo. Jadi saya pilihkan lagu lama dari Naf yang di cover aja. Kali ini Tami Aulia, Kenanglah Aku.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Satu lagu dibawakan oleh Abby dengan Kau Masih Kekasihku. Kita masih di acara favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Masih ada kesempatan untuk warga Star bisa join ya dan ngejawab untuk topik alias fun polling hari ini. Kamu pernah naik atau wisata ke gunung apa aja, warga Star? Sebutin aja nama gunungnya ya. Gunung Bromo kah? Gunung Ijen? Gunung Rinjani? Gunung Kelut? Gunung Merapi? Gunung Krakatau? Gunung apa lagi? Welirang? Gunung Arjuna? Gunung Semeru atau yang lain boleh kamu sebutkan ya. Banyak gunung-gunung itu di Indonesia, warga Star. Atau mungkin pernah ada yang ke luar negeri, gunung apa aja di luar negeri yang pernah kamu kunjungi? Oke, untuk warga Star yang sudah mendengarkan program cover kita, kalau kamu di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming ya. Sejauh ini kayaknya di antara warga Star udah banyak yang bisa ya mendengarkan via aplikasi Radio Box. Sesekali bisa juga ngecek via website kami, bisa akses di www.radiostarfm.com. Di situ warga Star di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live. Bisa kamu klik aja. Udah bisa dengerin favorit kita. Bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya harus ada

0: cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic,
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Favorit kita. Hits banget.

Master FL, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Andra The Backbone Warga Star dengan Alibi. Pertanda untuk memori kita siap digelar hingga jam 8 ya. Sajian musik pop lawas siap dihadirkan. Era 90-an dan 2000-an awal. Silakan warga Star yang mau join di WA 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Lagi ngobrolin tentang naik gunung ya. Kamu pernah naik atau wisata ke gunung apa aja warga Star? Gunung Bromo, Gunung Ijen, Gunung Rinjani, Gunung Semeru, Gunung Welirang, Gunung Kelut, Gunung Merapi atau yang lain boleh kamu sebutkan ya. Yang barusan aja hadir kalau di Facebook ada Kojiro Huda. Aku sih pernah ke Gunung Fuji Jepang, Mbak, tapi sayang pas mimpi. Dulu suka anime Kapten Tsubasa yang aslinya dari Jepang jadi kebawa mimpi gitu ya. Iya, saya juga suka Kapten Tsubasa dulu, Bro, anime ya. Tapi enggak pengen ke Jepang juga. Apalagi soundtrack filmnya gitu ya. Sampai hafal gitu. Soalnya kenapa? Karena kakak saya cowok itu juga suka Kapten Tsubasa, Dragon Ball, Kapten Tsubasa gitu ya. Ketika dia nonton film itu, Dragon Ball atau Tsubasa ya, saya juga ikut nonton, makanya juga ikut hafal soundtrack filmnya. Di era awal 2000-an gitu ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Om Yudi, tadi udah saya sapa di WA ya, terima kasih. Ketemu juga di WA terbaru, ini ada...

Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam, hadir ke Alvira. Kalau aku sih yang belum pernah, tapi rencananya mau naik ke Gunung Lawu gitu ya. Berarti masih belum pernah sama sekali ke gunung ya, bro? Oke, terima kasih. Gunung Lawu itu di Magetan. Kapan emang rencananya, bro? Lagunya Positive Thinking by Kobe. Udah dipersiapkan ya. Terima kasih Kak Fira, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Pak John Sableng, Mas Franky, Mas Otekno, Mas Chris Fislik, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Ada juga dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Lagunya SID, Sunset di Tanah Anarki dipersiapkan ya. Ngomong-ngomong, kenapa posenya yang tahun 2026 gitu Kak Fira, apakah silau? Jawabannya iya silau ya. Soalnya waktu saya pose itu sebenarnya kayak gak sengaja gitu. Karena kan itu saya menghadap ke arah Gunung Bromonya gitu ya, yang arah samping kiri saya. Cuman waktu itu sedang sunset ya, atau jam-jam sekitar jam 4 sore gitulah, di mana arah matahari itu silau ke arah saya. Jadi saya tuh kayak, aduh, saya mau menghadap ke arah sana, ke arah gunungnya, tapi kena matahari gitu ya. Jadi mataharinya saya tutupin ya. Itu kayak foto candid gitu ya. Jadi foto yang gak disengaja tapi bagus gitu loh. Ini kok bagus ya. Kalau aku sih yang pernah itu naik ke Gunung Bromo, Gunung Wilis, Gunung Penanggungan, Gunung Kelut, Gunung Arjuna, Gunung Ijen, Tangkuban Perahu, Budek, Kawi, Semeru, Lawu. Udah yang lainnya gak masuk kategori gunung, cuman bukit-bukit aja. Usia tidak, ini ya bro, tidak bisa mengkhianati pengalaman ya. Oke, untuk salamnya buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Untuk non-viranya, semoga sehat selalu dan tangan yang cedera segera pulih kembali. Amin. Kalau dibilang cedera sih biasanya kan agak susah untuk dijalankan atau dipakai ya untuk beraktivitas. Kayak dulu yang waktu saya habis jatuh ketika habis jogging, itu kayak sampai salah urat gitu baru bisa dibilang cedera ya, karena sampai sulit berjalan itu sampai sekitar 2 mingguan ya. 2-3 mingguan baru pulih gitu ya. Tapi kalau yang saya tangan kiri saya yang kemarin jatuh itu bukan cedera sih, kalau saya bilang luka ya. Luka, enggak cedera, karena memang masih bisa digerakkan dengan normal, cuman emang luka. Kayak berdarah gitu ya. Kalau yang cedera itu lebih ke arah sakit yang ada di dalam ya. Sakit tak berdarah. Tapi ini berdarah, jadi kayak dalamnya itu aman-aman saja ya, gak ada cedera apa-apa, cuman bagian luarnya aja yang kayak berdarah, butuh pemulihan ya. Tangan yang luka semoga segera pulih kembali gitu kali ya. Terima kasih Yuda, kenapa? Kak, aku juga komen, itu fotonya Kak Fira yang tahun 2015 ke Bromo. Belum perawatan ini pastikan, naturalnya spek bocah lulusan sekolah. Loh, iya bro, serius. Serius. Saya tuh baru apa ya, kayak pakai make up. Make up itu tahun berapa ya? Tahun 2020-an ke atas sih. Mungkin 2021 ke atas ya, itu saya mulai pakai make up. Karena saya menikah kan tahun 2020. Nah, di bawah tahun itu 2019 ke bawah, saya tuh gak pernah pakai make up sama sekali. Kenapa? Karena saya masih belum menikah. Dalam artian tuh kayak, apa ya, ibu saya melarang gitu. Jadi ibu saya itu bilang, kalau anak cewek ya, sebelum menikah itu gak boleh pakai make up. Karena nanti kalau pas menikah gak panggling. Kalau pas dirias itu loh, gak panggling. Jadi dilarang buat pakai make up. Makanya kalau sebelum nikah dulu tuh cuman pakai ini aja, lip gloss ya. Lip gloss untuk bibir aja itu, bibirnya biar gak kering gitu, biar lemes ya. Tapi itu yang namanya lip gloss itu kan gak ada warnanya, cuman kayak lebih ini aja ya, biar
lemes aja bibirnya gitu, gak pecah-pecah gitu. Udah lip glossan doang waktu sebelum nikah. Baru setelah menikah itu langsung ya, langsung pakai make up semua ya. Itu Kak yang tahun 2017 lumayan sih Kak. Itu saya masih belum pakai make up ya. Pokoknya yang tahun 2020 ke atas itu saya pakai make up. Di bawah tahun itu saya gak pakai make up sama sekali. Itu yang 2015 itu usia saya masih 21 tahun bro. 21 tahun ya. Masih natural. Natural banget ya. Bocah. Lulusan sekolah lagi. Oke oke, terima kasih. Ya udah warga Star, kamu yang mau sharing juga tentang pengalaman kamu pernah naik gunung apa, silakan ya. Sampai jam 8 masih bareng dengan Vira Zahra. Selanjutnya giliran Hedi Yunus, tinggallah kesendirian.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: sehat.
1: Yavena Care.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Revolusi Indonesia mempersembahkan sebuah langgam nostalgia.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Warga Star, satu track by Mulan Jamila dengan makhluk Tuhan paling seksi. Ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari Rabu ini 3 Juni 2026 ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Besok masih ada favor kita cuman bersama rekan yang lain karena Viranya libur di hari Kamis gitu. Ya udah, abis ini bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Masih bareng dengan penyiar yang sama ya. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Join narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Tanggal lagu ternyata bukan hadir begitu saja. Sejarah panjangnya dimulai dari majalah musik Billboard pada tahun 1936. Majalah Billboard kali pertama merilis halaman parade musik hits. Seiring dengan munculnya teknologi pemutar musik, fonograf, radio, dan jukebox. Kemudian di tahun 1955 muncul Billboard Hot 100 dari lagu-lagu terlaris. Sukses ini diikuti oleh Billboard 200 untuk kategori chart album. Meski awalnya Billboard tidak fokus pada musik, tapi sampai saat ini chart Billboard masih menjadi pencapaian tertinggi bagi para musisi dunia.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Taesa.

105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, selamat datang di program Rock Hits. Let's Rock pada kesempatan hari Rabu 3 Juni 2026 ya. Semoga nggak bosan warga Star. Fira Zahra tayang tiap, bukan tiap hari, 3 hari berturut-turut ya. Ngebawain program ini hingga kelar jam 10 malam. Bahkan bukan program ini saja, tapi mulai hari Senin, Selasa, Rabu ya. 3 hari berturut-turut. Ini siaran 5 jam mulu ya. Favorit kita Rock Hits, favorit kita Rock Hits, favorit kita Rock Hits. Hari Minggu juga double, Morning Classic sama Star Memory. Terus kalau hari Jumat, hari Sabtu, ya, setidaknya Jumat dan Sabtu normal ya. Gak dua program ya. Ya udah, Rock Hits siap tampil hingga jam 10 warga Star seperti biasa. Berisikan request kamu yang hadir untuk malam hari ini. Jadi kalau cuma nguping aja, gak kebagian lagu ya. Yuk gabung di WA 081831075. Ya, Facebook kami juga boleh, Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Fira Zahra. Apakah masih ada yang bertanya, kok tumben Kak Fira hari Rabu siaran? Ya seperti biasa, kalau seandainya saya diterjunkan di program ini di luar hari Senin Selasa, berarti yang bersangkutan sedang ada halangan untuk siaran malam ya, atau sedang sakit atau cuti, sehingga saya menggantikan gitu ya. Udah dibuka dua penampilan warga Star. Pertama tadi dari Frozen Crown dengan Never Ending, kemudian Slipknot dengan Sick. Berikutnya kami hadirkan by Metallica, Creeping Death.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan

Transmart 5 FM. Satu track by Genesis yang terakhir ya, Dancing with the Moonlight Night. Lagu ini dipesan by WA. Selamat mendengarkan. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Ngucapin selamat malam dan selamat datang ya untuk warga saya dan barusan aja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Menyapa untuk kami yang sudah hadir ya by WA terlebih dahulu, 081-83-10755. Saya jumpai selamat malam, ketemu dengan Mas Pri di Jatiroto. Lagunya Genesis dengan Dancing with the Moon and Night barusan tampil. Non Fira, makasih banyak, sama-sama. Ketemu juga dengan Jeffrey di kawasan Ngoro Mojokerto. Lagunya Rakyat dengan Warrior. Udah tampil ya bro, terima kasih. Ketemu juga dengan Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Lagunya Slipknot dengan Sick tadi udah kami hadirkan di awal ya, terima kasih. Selamat malam buat Kadi Metal Saestu di kawasan Surabaya, Sumuk Mane Mbak Fira. Kipas anginan duit kayaknya seger bro. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Fira. Ikutan gabung sambil ngemil roti tawar rasa pandan ditaburi abon daging ayam. Enak nyam-nyam katanya. Monggo dicoba dan dihayati. Dek, saya enggak terlalu suka roti ya. Tapi kalau dalam bentuk donat itu masih suka. Tapi kalau dalam bentuk roti itu kurang suka ya. It's okay. Ini kan awal bulan bro, kok makananmu roti? Gaya ya, kayak kebule-bulean gitu. Nanti kalau pas akhir bulan yang dimakan mie instan. Lagunya Frozen Crown dengan Never Ending udah hadir ya. Makasih Kak Fira, sehat dan sukses selalu, amin. Kalau jadi bersua besok malam jam 8 ya. Besok saya libur bro. Ngomong prai-prai disuruh siaran bro. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Tomingse dari Sidoarjo hadir. Memesan Blind Spot dengan Sweet alias So As Is This. Kalau gak ada puterin Metallica. Metallica sih tadi udah keduluan via Facebook yang dipesan ya. Udah tampil, terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir ke Alvira. Lagunya Pantera dengan I'm Broken. Abis ini tampil ya bro. Terima kasih Kak Fira. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Mas Robert, Pak Rete, Pak John Sableng, Mas Frankie, Mas Sutikno, Mas Chris Wesley. Terima kasih. Ketemu juga dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan Bullet for My Valentine dengan Tears Don't Fall atau Breaking Benjamin dengan The Diary of Change. Dua lagumu sering keputer loh bro. Gak ada cita-cita pengen ganti request gitu. Yang jarang keputer tapi asik gitu. Mau kirim salam buat Arfi Florinen, Toto Blenterang, Anwar Eko, Metal Tue, Tomo Nati, Mbak Firanya, makasih. Sama-sama. Ketemu juga dengan Tomo Nati di kawasan Tretes. Memesan Yield the Nation by POD. Kagem Robert Cavalera, Arfi Florinen, dan Ayub Malmsteen. Buat yang baca, kapan gajian? Saya kalau gajian itu, gaji saya sendiri ya, itu tiap tanggal 1. Pas awal bulan tanggal 1 itu gaji masuk ya. Tapi sebenarnya saya lebih suka merasakan gaji suami sih. Soalnya kalau gaji saya sendiri itu kayak langsung ditabung gitu loh. Ya saya sendiri maksudnya langsung tak tabung. Jadi kayak gak tak nikmati ya. Yang bisa saya nikmati itu kalau ditransfer suami. Cie. Someone itu kalau gajian akhir bulan ya tanggal 25. Nah itu baru bisa saya nikmati buat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U gitu ya. Soalnya kalau gaji saya sendiri langsung saya save. Gak tak apa-apain, gak dibuat apapun ya. Langsung buat investasi, beli logam mulia atau apa gitu ya. Jadi lebih suka kalau tanggal 25. Tapi yang gajian suami bukan saya ya. Kalau saya tanggal 1 bro Tom. Terima kasih. Ada juga Agus Valian di kawasan Sumobito, Jombang. Lagunya Megadeth dengan Paranoid atau Symphony of Destruction. Terima kasih. Ketemu juga dengan Bams di kawasan Sidoarjo. Lagunya Epica dengan Cry for the Moon atau Nightwish dengan The Phantom of the Opera.
Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Hendri Rohim, Chris Wislik, Tony Azura, dan semuanya aja. Makasih, sama-sama. Selamat malam buat Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir memesan Elevati dengan Call of the Mountain. Melanjutkan tema tadi tentang gunung. Dulu hobi naik gunung. Kalau sekarang, hobinya naik apa? Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Wislik, Mas Franky. Untuk non viranya terucap selamat beraktivitas dan tetap semangat. Siap, terima kasih. Satu lagi ada Pak Sugianto Prima dari Surabaya, hadir aja DJ Alvira, terima kasih. Menuju ke track berikutnya warga Sari yang sudah kamu pesan by WA, kali ini giliran Pantera dengan Am.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

105.5 SAR FM, the real music.

manos yang kali Wester FM. Satu truk yang barusan tampil orkester Metalingus dari Alter Bridge, salah satu lagu rock paling ikonik di era 2000-an ya, yang dirilis pada tahun 2004 dalam album debut mereka One Day Remains. Lagu itu sangat populer berkat energinya yang luar biasa dan juga menjadi lagu tema ikonik pergolat RMH Kaplan. Lagu ini juga telah digunakan Adam H. Kaplan sebagai lagu pengiring masuk ring sejak tahun 2004 ya, dan menjadikannya salah satu entrance theme paling legendaris dalam sejarah gulat wargesan. Menurut sang drummer Scott Phillip, lagu ini juga tercipta secara spontan ya, saat mereka tuh sedang melakukan sesi jamming dan rampung dalam waktu yang singkat sekitar sehari doang wargesan, dengan riff gitar utama yang langsung menarik perhatian ya. Dari segi lirik sih, lagu ini tuh tentang kehidupan mengatasi rintangan ya, dan memiliki kendali penuh atas takdir diri sendiri. Tentang menjalani hidup dengan penuh semangat dan tidak membiarkan orang lain menjatuhkan kamu, wargesan. Walau tidak pernah dirilis secara resmi sebagai single utama, lagu Merusan Tampil juga menjadi salah satu lagu Alter Bridge yang paling sukses dan selalu dibawakan saat mereka tuh menggelar konser, wargesan. Baik Facebook yang udah memesan lagu ini, selamat mendengarkan. Kita masih di Rock Hits bareng Vira Zahra. Dan sekarang saya menyapa untuk kami yang sudah join di Facebook kami, Star 105.5 FM. Selamat malam buat Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Lagunya Metallica dengan Creeping Death udah tampil di awal ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Hendrik Beat di Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Track yang kamu pesan bisa ganti request ya. Bukan gak ngehits, ngehits kok saya cek. Cuman kok terlalu dark ya untuk saya hadirkan di Rock Hits gitu. Bisa ganti request bro Hendrik, terima kasih. Ketemu juga dengan Tumiar Idawati. Persembahan Kak dari Medan. Terima kasih. Berjumpa dengan Imam Azhari di Mojo Anyar Mojokerto. Memesan Mudvayne, Not Falling. Udah tampil ya bro, terima kasih. Ketemu juga dengan Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo. Hadir Luna Vira. Lagunya bisa ganti request bro karena Pentera udah hadir dengan I'm Broken yang udah keduluan by WA ya. Silakan ganti request buat Tony Azura, terima kasih. Ketemu juga dengan Pramastiani Trilo Kananda. Memesan Other Bridge dengan Metalingus barusan tampil, terima kasih. Ada juga Andi Long Firman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya My Chemical Romance dengan Black Parade udah tampil ya. Buat yang baca, makasih banyak. Sama-sama. Itu di komen sama Bang Billy Bangkrut, komenan kamu bro. Saya baca juga, dapat kopi enggak? Gitu. Ketawa saya tadi pas baca dalam hati Bang Billy Bangkrut komen gitu ya. Tapi emang bener sih kalau kamu bilang buat yang baca makasih banyak gitu. Buat yang baca kan yang baca banyak ya kalau di Facebook, kecuali di WA one by one gitu ya. It's okay, terima kasih. Ada juga Bang Billy Bangkrut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Pencipta dengan Pengkhianatan. Mungkin yang kamu maksud itu Creator dengan Betrayer. Udah dipersiapkan ya bro, terima kasih. Ada juga dari Tam-Tam, selamat malam bos. Lagunya Still Heart dengan Seas Gun. 30 tahun anniversary orchestral version ya, terima kasih. Selamat malam buat Sandi Aryansyah di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Linkin Park, No More Sorrow. Sedang membaca surat Yasin ayat 1-83 yang ditujukan khusus untuk almarhum Mbak Slamet Suradio. Semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosanya, dilampangkan kuburnya, ditempatkan di sisi Allah, dan kuburnya disinari dengan cahaya maufiro. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kekuatan dari Allah. Amin. Untuk Mbak Vira, selamat bertugas ya, dan semoga selalu dilancarkan rizkinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Satria Putra. Memesan After Forever dengan Leading Legacy atau Follow in the Cry. Terima kasih.
Berikutnya kami hadirkan Baik Ritter dengan Betrayer.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

rocking and stay on Rock Hits.

Hari ketiga warga Star ngobrolin Dewi Persik dalam sesi Star of the Month Juni 2026. Sebelum merantau ke Jakarta, Dewi Persik menghabiskan masa mudanya di Jember, Jawa Timur dengan aktif menjadi santriwati di pondok pesantren dan merintis karir

sebagai penyanyi panggung lokal dari acara ke acara. Sebelum terkenal di televisi nasional, dia itu udah terbiasa bernyanyi dari panggung ke panggung di daerah Jawa Timur. Dewi juga sempat dilarang oleh orang tuanya untuk bernyanyi di panggung ya. Namun ia nekat pergi ke Jakarta untuk mengejar impiannya di dunia tarik suara. Untuk melebarkan sayap di dunia entertainment, Dewi Persik bersama manajernya di tahun 2002 itu memutuskan untuk pergi ke ibu kota dan berkarir sebagai penyanyi. Kali ini satu lagu dari Dewi Persik featuring Fabio Dita dengan Saldut alias Salsa Dangdut.

Tonight we're going to be West Fair FM. Sebuah lagu warga Star yang sebenarnya merupakan lagu daur ulang dari band legendaris Black Sabbath ya, Paranoid yang barusan tampil. Kali ini dibawakan oleh Megadeth. Sebuah lagu yang juga berhasil meraih nominasi Grammy Award ke-38 pada tahun 96 untuk kategori Best Metal Performance warga Star. Lagu ini direkam oleh Megadeth ya pada tahun 94 sebagai lagu penghormatan alias tribute untuk album Black Sabbath, Nativity in Black, di mana kesuksesan aransemen ulang ini juga diganjar dengan nominasi Grammy pada tahun 96. Dikenal juga sebagai salah satu lagu ikonik heavy metal, di mana Megadeth juga merekam lagu ini dalam sekali pengambilan suara alias one take murni di studio warga Star. Meskipun bukan lagu asli mereka, namun band ini juga telah membawakan lagu ini lebih dari 100 kali dalam tur konsernya warga Star. Selamat mendengarkan untuk kami yang sudah memesan lagu ini. Ngobrol kita ke menit 35 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Terima kasih banyak untuk warga Star yang masih setia untuk nimbrung di program ini. Kebersamaan kita tersisa 25 menit lagi menuju 10 malam. Yang barusan aja hadir saya jumpai, selamat malam. Kalau di WA terbaru ada Robert Cavalera yang tadi ganti requestnya Winger dengan Hungry, sudah kami hadirkan ya, terima kasih. Kemudian Hendrik Beat di Kedawung ganti requestnya No Dub dengan Just a Girl, sudah tampil juga, terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya kalau di story WA kami untuk postingan Rock Hit. Saya sapa juga ada Mi Undi Grati, Dewi Istar di Sidoarjo, Siwi di Pasuruan, Hendrik di Kedawung, Arfi di Dadap Kuning, Bams di Sidoarjo, Anwar Eko di Candi, Momon di Kedawung. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Sementara itu di Facebook terbaru ketemu dengan John Sableng dari Sidoarjo, ikutan hadir aja ya, terima kasih. Sekaligus yang udah ngasih jempol manisnya untuk postingan Rock Hits by Facebook, saya sapa. Jempol manis saya jumpai ada Arfi Dianto, John Sableng, Toto Blendrang, Solihin, Alvin Munadifa, Andong Irawan, Atta S. Nugroho, Bang Billy Bangkrut, Andi Long Firman, Ayub Malmsteen, Tony Azura, Yohanes Wahyudi, Bram Sabat, Juri-Juri, Heru Mulyono, Imam Azari, Kopler, Hendri Bit, Presto, Satria Putra, dan Tumiar Idawati. Terima kasih untuk kehadirannya, warga Star. Berikutnya kami hadirkan by Epica yang sudah kamu pesan by face, sorry, by WA. Cry for the Mind.

105.5 Star FM, the real music.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Barusan dipesan via Facebook warga Sar, satu track yang rilis tahun 2007 yang lalu by Linkin Park dengan No More Saturday. Rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari ini, Rabu 3 Juni 2026 ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamanya selama kurang lebih 2 jam. Mohon maaf beberapa track belum sempat dihadirkan karena keterbatasan waktu ya. Jumpa lagi di lain kesempatan warga Sar. Baik, selamat beristirahat. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Azhara pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Steel Heart with Sis Gang. Bye-bye.

105,5 Star FM, Shalom. Selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan, pagi yang indah. Mari kita bersatu, bersekutu bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Mari kita bersyukur dan bersatu hati. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, sukacita yang baru. Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama melalui Press the Lord program. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan selalu ada di dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami akan memulai Press the Lord program pagi ini Bapa. Tuhan yang mimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkuasalah atas hati, pikiran kami, juga tempat kami masing-masing ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pendengar terkasih, temani harimu, cerahkan duniamu. Pagi hari ini bersama dengan saya Nina Kurniawan di Praise the Lord Program.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk

105,5 Star FM, ada kuasa dalam pujian ya. Pendengar terkasih, biasanya kalau saya sedang kerjakan segala sesuatu atau lagi dalam perjalanan begitu ya, saya suka sekali sambil memuji Tuhan. Nah, di situ biarlah kita apapun dalam apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, kita terus memuji nama Tuhan, biarlah ada kuasa di dalam setiap puji-pujian kita, dan kita berdoa dengan memuji nama Tuhan, biarlah apapun dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, begitu ya. Puji nama Tuhan, biarlah apapun kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, mari kita belajar sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema Merasa Cukup dan Berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami, ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah bless the Lord program dan juga firman-Mu, kebenaran firman-Mu mengubahkan hati kami, memperbaharui hati kami. Biarlah hidup kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Pendengar terkasih, biasanya orang merasa berkekurangan karena tidak memiliki hal-hal yang dibutuhkan ya. Namun, ada juga orang yang merasa berkekurangan bukan karena tidak memiliki yang dibutuhkan, melainkan karena tak puas dengan yang dipunyai dan selalu mengingini lebih dari yang sudah dimiliki. Orang ini merasa tak pernah merasa cukup. Rasul Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, ayat yang ke-8 yang tadi kita baca, itu bukan pernyataan bahwa hanya pangan dan sandang sajalah hal yang penting dalam hidup ini. Itu adalah nasihat bahwa merasa cukup dengan apa yang ada adalah sikap rohani yang sangat penting. Sikap rohani tersebut membuat orang selalu merasa berkecukupan, merasa senantiasa terberkati meski tak banyak yang dia punyai. Sikap rohani itu menjauhkan orang dari keserakahan dan hasrat untuk memiliki semua hal. Tetapi semua orang selalu bersyukur karena apapun yang Tuhan berikan, sehingga oleh karenanya hatinya selalu diliputi kebahagiaan. Memang begitulah ilmunya ya. Merasa cukup adalah pangkal kebahagiaan. Di satu sisi, merasa cukup adalah luapan hati yang spontan, jujur, asli, ya, tidak dibuat-buat. Berpura-pura merasa cukup adalah menipu diri sendiri. Itu tidak membawa kepada kebahagiaan, ya. Namun di sisi lain, merasa cukup adalah sikap rohani yang dengan pertolongan Tuhan bisa ditumbuhkan, bisa dikembangkan, bisa disuburkan. Pendengar terkasih, kita perlu mendidik nurani kita untuk senantiasa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, agar dari hati kita selalu meluap syukur dan kita berbahagia karenanya. Sungguh ya, kita perlu mendidik nurani kita untuk senantiasa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Pendengar terkasih, menghayati sekaligus menjalani kehidupan dengan rasa cukup memang tidaklah mudah. Seperti kata Rasul Paulus, asal ada makanan dan pakaian cukuplah ya. Suatu cara hidup sederhana namun membutuhkan supaya yang tidak sederhana. Ini sungguh praktik yang tidak mudah.
Betul? Karena seringkali kita masih mendambakan dan mengejar hal-hal di luar Tuhan untuk menjadi bagian kita. Kita belum cukup mampu menghidupi apa yang dihidupi oleh Rasul Paulus ini. Seringnya rasa cukup kita diukur dengan tercapainya setiap hal yang kita inginkan. Kita terjebak dalam pengharapan-pengharapan yang kita bangun sendiri. Dan bukan pengharapan-pengharapan yang didasarkan pada kebenaran ilahi. Mampu bersikap cukup asal ada makanan dan pakaian, seharusnya terus kita latih dan upayakan. Di mana kita memiliki kemampuan untuk mensyukuri hidup ini dengan penuh nikmat, percaya, dan bergantung penuh pada Tuhan. Sang pemilik dan pemberi kehidupan itu sendiri. Mengapa? Seperti kata Paulus, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Dengan demikian, mengapa kita harus memusingkannya? Mengapa kita harus mampu bersyukur hanya setelah mencapai apa yang kita inginkan? Mengapa kita juga merisaukan hidup dengan hal-hal yang belum bisa kita peroleh? Jawabannya, karena kita belum mampu bahagia dan puas dengan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak memberi tempat sepenuhnya bagi Tuhan untuk mengisi kehampaan-kehampaan di hati kita. Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita, ya. Ia adalah harta paling berharga yang tak bisa ditukar dengan apapun yang ada di bumi ini. Dan seharusnya inilah yang kita syukuri. Rasa cukup adalah pilihan yang patut kita jalani. Kenikmatan yang patut kita syukuri. Rasa cukup akan menuntun kita pada pola hidup yang menjadikan Tuhan sebagai bagian kita. Karena hanya Dialah yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup ini. Karena itu ingatlah ya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Pendengar terkasih, merasa cukup membuat orang merasa senantiasa terberkati meski tak banyak yang dia punyai. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Kasihmu cukup bagiku, ya pendengar terkasih. Jadikanlah keberadaan Tuhan di hati kita menjadi satu-satunya sumber sukacita terbesar kita. Mari kita belajar mensyukuri yang ada di dalam hidup kita. Dan jika mulai mengeluh akan suatu hal, ingatlah firman-Nya, ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, ya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Yang ingin berbagi berkat, berbagi kesaksian dan sukacita bisa bergabung bisa melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa melalui Facebook, ya. Dan yang mendengarkan melalui streaming, mungkin Anda berada di luar jangkauan kami, bisa mendengarkan melalui Radio Box Star FM atau melalui website kami di www.radiostarfm.com, radio di net, radio the quality internet service provider, ya. Jadi Anda bisa mendengarkan melalui website kami www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga terlebih dahulu dengan tema mengatasi trauma.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengatasi trauma. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita memperbincangkan tentang trauma masa kecil. Dan kini kita akan bicarakan tentang mengatasi trauma. Nah, mungkin ada para pendengar kita yang tidak mengikuti di kesempatan yang lalu. Supaya para pendengar kita bisa mengikuti acara ini dengan baik, boleh Pak Paul mengulang sejenak apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang lalu, Pak Paul?
1: Boleh Pak Gunawan. Jadi trauma itu mengacu kepada sebuah peristiwa atau kejadian yang benar-benar menggoncangkan kalbu secara dahsyat ya. Jadi kita ini nggak membicarakan tentang ya rasa takut biasa, kita terkejut karena apa, bukan ya. Jadi kita menyaksikan sesuatu yang memang mengerikan kita. Akibatnya dampak ketakutan itu terus berbekas. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang trauma. Yang pertama adalah makin muda kita mengalaminya, makin berat efeknya. Sebab kita ini makin dewasa, makin mempunyai kemampuan untuk bisa menahan trauma, bisa melihatnya dari kacamata yang berbeda, bisa merasionalisasi atau menolak untuk merasakan perasaan tertentu. Nah, kalau anak kecil nggak bisa. Jadi apa yang dialaminya itu langsung menohok dirinya. Jadi biasanya dampaknya itu, gempurannya itu lebih hebat. Dan yang berikut tentang trauma yang mesti kita juga ketahui adalah kalau kita di masa kecil harus mengalami trauma, apalagi yang berat berkali-kali, maka sistem pertahanan jiwa kita itu terganggu. Misalnya kita itu menjadi orang yang rapuh, yang mudah sekali tegang, yang menghindar dari ketegangan, atau kebalikannya kita mematikan perasaan, kita nggak lagi itu mempunyai kepekaan, sebab apa? Kita nggak mau deket-deket dengan perasaan lah. Nah, itu adalah efeknya. Jadi sistem pertahanan emosional kita terganggu, sehingga kita nggak bisa hidup dengan perasaan kita secara bebas. Dan hal ketiga yang juga harus kita ketahui tentang trauma adalah kita akhirnya mengembangkan rasa takut terhadap banyak hal, bukan hanya terhadap trauma tersebut. Jadi misalnya awalnya kita takut dengan suara yang keras karena itu mengingatkan kita dengan orang tua yang bertengkar, tapi lama-lama pokoknya kita nggak bisa melihat orang tuh rasanya nggak akur, nggak harmonis. Begitu kita lihat teman kerja kita ada masalah dengan temannya, nggak akur sedikit aja, kita udah tegang sekali. Kita merasa seolah-olah ini nanti akan menjadi keributan yang besar. Nah, jadi itulah tiga ciri trauma yang kita telah bahas. Nah, sekarang kita akan mulai mau melihat bagaimanakah cara mengatasi trauma tersebut.
0: Iya, jadi walaupun trauma itu sesuatu yang berat dan dimulai sejak kecil, sebenarnya bisa diatasi, Pak Paul.
1: Memang ada orang yang nggak bisa mengatasinya secara tuntas karena memang trauma itu terlalu berat. Tapi ya dengan pertolongan Tuhan, kebanyakan bisa diatasi.
0: Ya, ini bagaimana, Pak Paul?
1: Jadi begini, Pak Gunawan, ya, trauma yang memang kadarnya besar sekali ya, memang bisa benar-benar efeknya itu melumpuhkan hidup kita ya, sehingga kita nggak bisa lagi hidup dengan bebas. Nah, ada satu gangguan akibat trauma yang sering kita mungkin dengar, yaitu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi ketakutan yang mencekam akibat trauma dapat membuat kita sulit tidur, ataupun kalau dapat tidur kita sering diganggu oleh mimpi buruk yang menyeramkan. Nah, gejala lainnya adalah kita acap diganggu oleh serangan kepanikan, di mana selama beberapa saat jantung kita itu berdegup bukan saja dengan cepat tapi juga dengan keras. Kita seperti kehilangan tenaga, tiba-tiba menjadi lemas dan terus mengeluarkan keringat dingin. Nah, sudah tentu gangguan PTSD ya memerlukan penanganan yang lebih intensif dan tidak jarang juga obat untuk membantu memberikan ketenangan yang dibutuhkan. Untuk mengatasi dampak trauma yang tidak separah PTSD, ada beberapa saran yang dapat saya berikan. Nah ya, prinsipnya gini, oleh karena roh, jiwa, dan raga itu terkait, tidak bisa tidak untuk mengatasi trauma diperlukan sebuah penanganan terpadu ya, yang menyangkut roh, jiwa, dan raga. Begitu Pak Gunawan. Ya,
0: jadi itu memang orang yang mengalami trauma itu akan nampak di dalam apa kehidupan jasmaninya gitu Pak Pol. Yang tadi Pak Pol katakan lemas, lalu berkeringat dingin, kelihatan sekali Pak Pol ya.
1: Itu adalah gejala yang kita sebut gejala dari serangan kepanikan Pak Gunawan. Jadi ada kalanya datang mendadak ya. Nah seringnya ini datangnya memang di pagi hari. Kenapa begitu? Sebab pada malam hari waktu tidur kita kan gak bisa mengendalikan ya apa yang kita akan mimpikan. Nah biasanya tuh waktu kita tidur yang akan muncul dari alam bawah sadar kita adalah hal-hal yang menakutkan. Sehingga waktu kita bangun, nah kita itu masih di bawah pengaruh hal-hal yang menakutkan itu, hal-hal yang traumatis itu. Nah itu sebabnya waktu kita bangun pagi hari, gak ada angin, gak ada hujan, langsung datanglah serangan kepanikan tersebut. Kita tiba-tiba lemes, jantung kita gak bisa berhenti berdegup dengan keras dan dengan cepat, dan pikiran kita tiba-tiba sangat kalut sekali. Kita merasa seakan-akan nih kita akan meninggal dunia. Sepertinya itu seperti serangan jantung, tapi sebetulnya bukan. Ya, napas kita pun bisa tersengal-sengal, seolah-olah kita baru saja lari misalnya 10 km, padahalnya kita baru bangun tidur. Nah, itu adalah gejala serangan kepanikan. Tapi gejala PTSD yang lain adalah kita memang mimpi buruk, Pak Gunawan. Sering kali kita memimpikan perkara yang buruk dan yang mengerikan itu. Orang yang memang misalnya mengalami trauma-trauma yang berat itu seringkali harus dibayang-bayangi oleh ketakutan mimpi itu. Maka sebagian dari mereka akhirnya susah tidur, karena sebelum tidur udah berantisipasi, waduh saya bakalan mimpi buruk lagi nih, jadi ketakutan. Nah jadi itu seperti sebuah siklus, makin dia gak tidur dia makin lemah, makin dia lemah makin mudah terserang oleh serangan kepanikan, dan tubuhnya makin melemah juga, berarti dia makin gak bisa mengendalikan pikirannya, tidurnya pun tambah terganggu. Jadi memang cukup mengganggu ya.
0: Nah kalau kita mulai saja dengan bagaimana mengatasinya secara jasmani dulu, bagaimana Pak?
1: Nah secara jasmani kita mesti menjaga kehidupan yang berimbang dan sehat. Kita mesti makan sehat dan teratur, serta tidur cukup dan konsisten, artinya hampir pada waktu yang sama ya setiap hari. Kita pun harus menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat, sebab tubuh yang letih lebih memberi peluang munculnya serangan kecemasan. Kita juga mesti berolahraga secara teratur, karena jantung yang sehat akan lebih kuat menahan gempuran ketakutan. Jadi langkah pertama adalah kalau kita mau memulainya dari aspek jasmania, benar-benar perhatikanlah tidur kita, makan kita, dan keseimbangan antara bekerja dan juga beristirahat.
0: Padahal trauma ini kan sangat erat kaitannya dengan perasaan seseorang gitu Pak Pol. Mm-hmm. Nah ini terkait langsungnya dengan tubuh ini bagaimana Pak Pol?
1: Begini Pak Gunawan, sebab kalau kita ini tubuh kita sehat, kita ini lebih bisa juga nanti misalnya melawan serangan kecemasan itu. Karena kan serangan kecemasan meskipun itu emosional, langsung bermanifestasi di dalam degup jantung yang begitu keras dan kuat. Kalau jantung kita sehat, ya tubuh kita sehat, jantung kita sehat, berarti degupan itu lebih bisa dilawan secara otomatis oleh jantung kita. Tapi misalkan tubuh kita kurang sehat, kita kurang tidur, tubuh kita seringnya letih atau sakit-sakitan, jantung kita lebih melemah. Nah, waktu kita itu diserang oleh serangan kepanikan, jantung kita itu benar-benar gak bisa lagi tuh dikuasai dah. Benar-benar langsung berdegupnya keras sekali, cepat sekali untuk memompa darah itu. Tapi sekali lagi kalau jantung kita sehat, maka dia lebih bisa secara otomatis melawannya pula.
0: Jadi harus diupayakan orang itu dalam kondisi yang sehat terus gitu jasmaninya Pak Pol.
1: Iya, dan kita gak bisa sangkal juga dalam tubuh yang sehat itu nanti ada sikap jiwani yang lebih positif. Kita gak bisa sangkal orang yang benar-benar tubuhnya fit itu cenderung berpikir lebih positif. orang yang tubuhnya nggak enak sana sini, udah tentu lebih mudah untuk dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif, dan itu berdampak buruk.
0: Iya. Jadi kita masuk ke mengatasinya secara jiwani, ini bagaimana Pak Bang?
1: Secara jiwani kita harus menjalankan kehidupan mental yang positif dan yang terbuka. Coba saya paparkan ya apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, jika kita belum pernah membicarakan trauma yang kita alami secara terbuka dan mendalam, nah kita harus memulainya. Pada dasarnya, kita mesti kembali lagi kepada peristiwa yang justru kita ngilangnya. Ya, oleh karena upaya melupakannya tidak membawa hasil, maka tidaklah efektif bila kita terus berkutat pada usaha yang tidak membawa hasil ini. Jadi, beranikanlah diri untuk membicarakannya secara terbuka dan mendalam. Di dalam bercerita, kenalilah perasaan yang dialami pada saat trauma itu berlangsung. Dan bila perasaan itu meluap, izinkanlah untuk keluar secara alamiah. Misalkan, kita ingin menangis, izinkan diri untuk menangis. Kita ingin marah, izinkan diri untuk merasakan kembali kemarahan. Nah, proses mengingat dan menyalurkan keluar ini dapat berlangsung selama beberapa hari, tapi juga bisa lebih lama ya. Coba saya berikan contoh, misalnya kita ini membicarakan tentang pertengkaran orang tua kita. Nah, kita mesti membicarakannya secara mendetail dengan seorang pembimbing ya, dengan seorang konselor, bahwa orang tua kita ini marahnya seperti begini, dan biasanya tuh orang tua kita akan bersikap atau berbuat ini, akan mengatakan ini. Jadi benar-benar kita harus menceritakan sedetail mungkin. Dan pada saat itu kita menempatkan diri kembali pada peristiwa tersebut dan menanyakan apa tuh yang kita rasakan. Nah, apapun perasaan-perasaan yang muncul, kita bukan saja keluarkan lewat perkataan, kalau memungkinkan juga langsung kita nyatakan secara emosional. Misalkan jadinya kemarahan, kesedihan, ketakutan, itu yang kita langsung rasakan. Izinkan diri kita untuk merasakan itu semua. Jadi inilah langkah pertamanya ya, secara jiwani kita mesti memang secara terbuka mengangkat kembali trauma-trauma tersebut dan membicarakannya. Ini susah, tadi saya sudah singgung, justru kan kita berusaha melupakannya. Tapi poinnya saya adalah kita kan gak berhasil melupakannya, ini terus mengikuti kita. Jadi udah, mendingan dihadapi.
0: Ya, seringkali orang yang trauma terhadap sikap seperti itu, setiap kali dia bercerita, setiap kali pula dia menangis gitu Pak Pol. Seolah-olah kadar traumanya itu tidak berkurang itu.
1: Nah, memang tadi saya sudah singgung, ini bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, kadang-kadang bisa berbulan-bulan. Jadi memang harus sering-sering dibicarakan, sampai waktu dia bicarakannya, efeknya itu tuh mulai kelihatan sekali berkurang. Yang tadinya emosinya bisa sangat-sangat kuat mencekam, keluar dengan begitu derasnya, nah lama-kelamaan keluar sedikit, ya gak banyak lagi. Nah lama-kelamaan dia hanya menceritakan, tapi ya dia gak sampai menangis atau apa, tapi ya hanya menampakkan raut wajah yang sedih atau nada suara yang kecewa atau apa. Nah jadi itulah yang kita harapkan sampai akhirnya.
0: Nah karena lama itu yang bersangkutan itu kadang-kadang malas sendiri atau enggan untuk bercerita, karena dia tahu setiap kali saya cerita itu saya bakal nangis tuh. Dan dia menghindar, sudah gak usah diomongkan tentang itu. Tapi itu tidak menyembuhkan dia.
1: Iya, betul sekali. Jadi karena ya bisa karena capek ya Pak Gunawan ya. Sebab nangis itu capek. Capek sekali. Benar-benar waktu dia harus menceritakan peristiwa itu, tenaganya terkuras habis gitu. Maka kecenderungannya adalah dia gak mau cerita lagi. Nah dalam pembimbingan kita gak meminta dia bercerita setiap hari. Kalau kita tahu dia begitu, kita minta dia untuk bercerita misalkan minggu depan. Bahkan dalam konseling kadang-kadang ya kita bisa berkata kepada klien kita, misalkan dia minggu lalu sudah menceritakan seperti itu, ini minggu enggak, jadi sepertinya istirahat sejenak, bicarakan hal-hal lain. Nah minggu depannya baru kembali lagi melihat lagi peristiwa tersebut. Jadi memang kita mesti mengerti bahwa untuk orang bisa menceritakan semua ini diperlukan suatu ketahanan emosional yang juga kuat.
0: Kalau tidak harus bercerita Pak Pol, hanya untuk dipikirkan saja, dan akhirnya dia menangis juga karena memikirkan itu.
1: Iya. Ya, kenapa? Sebab sekali lagi, apa yang terjadi itu memang sangat berdampak pada dirinya sendiri, Pak Gunawan. Jadi poin berikut yang saya mau angkat adalah, selain dari ketakutan yang mencekam, kita pun mesti dapat melihat dan mengakui dampak yang lain dari peristiwa traumatik itu pada diri kita. Misalnya nih ya, oleh karena ayah dan ibu sering bertengkar hebat, akhirnya bukan saja relasi mereka sebagai suami istri memburuk, relasi mereka dan kita pun turut retak. Kita tidak lagi dapat bercengkrama dengan mereka secara bebas, dan tidak bisa lagi menikmati sukacita bersama mereka. Singkat kata, kita kehilangan orang tua. Inilah dampak lain dari trauma tersebut yang mesti dilihat dan diakui. Maka tadi Pak Gunawan cerita, ada orang yang baru mengingat saja dia sudah sedih, sebab memang akhirnya trauma itu tuh bukan saja yang memberikan dampak ketakutan, tapi juga merenggut hal-hal lain dalam dirinya, dalam hidupnya. Itu sebabnya bisa jadi kesedihan yang muncul itu keluar dari rasa kehilangan. Kehilangan masa kecil, kehilangan orang tua, kehilangan kebahagiaan, kehilangan kehangatan dan sebagainya. Itu tuh yang dibawanya juga sampai usia dewasa, sehingga waktu dia membicarakan ya perasaannya yang keluar bukan hanya ketakutan. Maka penting dalam pembimbingan ya kita mau mengeksplorasi perasaan-perasaan lainnya pula. Karena dampak dari peristiwa yang menjadi trauma itu seringkali bukan hanya membuat kita tegang atau takut. Seringkali dampaknya itu meluas dan lebih dalam lagi.
0: Iya. Selain itu dampak lain yang perlu kita hadapi apa, Pak Pol?
1: Begini Pak Gunawan, memang jadinya kita perlu menyadari ya dampak-dampak lain ini, sebab dampak lain inilah yang mempengaruhi kehidupan kita secara menyeluruh. Jadi bukan hanya ketakutannya itu. Misalnya nih ya, karena kehilangan orang tua, maka akhirnya kita sekarang menjadi orang tua yang takut kehilangan anak. Ya kan, kita tahu ada orang tua yang aduilah sangat protektif terhadap anaknya. Nah, bisa jadi karena masa kecil kita itu terhilang, orang tua kita itu gak ada di samping kita. Misalnya terlalu ribut, hubungannya terlalu buruk, sehingga gak bisa bersama dengan kita. Jadi akhirnya setelah kita menjadi orang tua, kita sangat takut kehilangan anak. Kita berusaha memayungi mereka dari segala risiko kehidupan, karena tanpa disadari ada selalu desakan dalam diri kita untuk selalu hadir dalam kehidupan anak. Seakan-akan kita terus berupaya agar jangan sampai anak mengalami kehilangan orang tua seperti yang pernah kita alami. Nah, inilah yang membuahkan bukan saja sikap protektif terhadap anak, tapi juga sikap mencemaskan anak. Nah, ini salah satu jadinya dampaknya Pak Gunawan, gara-gara trauma yang kita alami itu.
0: Dan itu biasanya buat anak kan juga tidak sehat juga itu, Pak Pol, karena terlalu dilindungi oleh ibunya yang atau ayahnya yang sebenarnya trauma gitu, Pak Pol.
1: Betul. Jadi akhirnya ya mematahkan sayap si anak ya. Anak itu jadinya gak bisa mengembangkan dirinya, gak bisa mengembangkan kemandiriannya, kepercayaan dirinya juga akhirnya terganggu. Ya gara-gara memang kitanya yang terlalu mencemaskan dia.
0: Tapi kadang-kadang orang tua juga gak mau mengakui hal itu, bahwa sebenarnya ini akibat traumanya gitu, Pak Pol. Dia hanya mengatakan, loh, saya kan berhak untuk sayang terhadap anak saya gitu.
1: Ya jadi kadang-kadang memang untuk menyadarkan hal ini gak gampang. Sebab tadi saya sudah singgung, kalau kita mengalami hal-hal yang buruk itu di masa kecil, kita sedapat-dapatnya mau melupakannya, Pak Gunawan. Jadi kita itu akhirnya gak melihat kaitan apa yang kita alami dulu itu dengan sikap kita sekarang terhadap anak. Kita gak melihat itu. Bahkan kalau disadarkan pun oleh pasangan kita misalnya, mungkin kita marah. Kita berkata, enggak, saya udah gak ingat-ingat lagi kok masa kecil saya. Memang dulu gak enak, buruk atau apa, tapi ya udah, saya gak ingat-ingat lagi kok. Tapi dia gak menyadari bahwa itu sebetulnya penyebabnya. Gara-gara dia kehilangan masa kecil, dia gak pernah benar-benar merasakan adanya orang tua dalam hidupnya, sehingga sekarang dia menjadi orang yang terlalu mengkhawatirkan anak-anaknya.
0: Nah, ini kalau orang yang tidak menyadari akan masalahnya ini, Pak Bol, ya kan sulit untuk dibantu gitu.
1: Iya.
0: Dia kan akan selalu menolak dan mengatakan bukan itu masalahnya.
1: Iya. Ya, ya. Jadi kalau orang memang nggak siap untuk melihatnya, ya udah, kita memang nggak bisa memaksakan itu. Ya kita hanya ya bisa berkata oke, kalau bukan itu ya udah nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan aja satu kali misalkan lagi suasana enak, ngobrol-ngobrol tentang masa kecil atau apa, terus kita tanya-tanya tentang peristiwa-peristiwa yang dialaminya itu, dan kita bisa munculkan ya pertanyaan-pertanyaan untuk mencari tahu perasaan apa tuh yang dialami saat itu. Nah, misalnya dalam percakapan yang lagi santai itu dia mengatakan, "Ya, saya akhirnya merasa saya itu tuh kehilangan masa kecil saya. Saya sepertinya hidup tanpa orang tua meskipun saya punya orang tua." Nah, waktu dia ngomong begitu, kita bisa berkata begini, "Ya, saya mengerti. Kenapa ya kamu sangat mau menjadi orang tua yang paling baik buat anak-anakmu." Kita jangan langsung tangkap itu kemudian sepertinya menembak dia dan berkata, "Nah, itu kan yang saya ngomong, kamu jadi sekarang seperti begini nih, mencemaskan anak, terlalu protektif sama anak karena dulu kamu begitu." Jangan ya, jangan. Kita jangan serang dia. Justru kita tunjukkan pengertian kita dan berkata, "Saya sekarang mengerti kenapa kamu berusaha sekeras mungkin menjadi orang tua yang paling baik buat anak-anakmu. Kamu gak mau sampai anak-anak itu kehilangan orang tua ya." Nah, pelan-pelan ngomong begitu, bisa jadi dia akhirnya menyadari, "Iya ya, ternyata itu tuh yang membuat saya sangat takut kehilangan anak. Makanya saya selalu mau ikut campur, mau hadir dalam kehidupan anak-anak saya."
0: Iya. Kalau secara rohani bagaimana, Pak?
1: Secara rohania kita harus menjalankan kehidupan yang beriman dan bersyukur. Ini dua kuncinya Pak Gunawan, beriman dan bersyukur. Sesungguhnya, coba kita lihat yang beriman dulu ya. Sesungguhnya beriman mengandung dua langkah. Yang pertama, kita berserah, dan yang kedua, berharap. Di dalam kitab Daniel pasal 6 dicatat tentang Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Pada masa pemerintahan Raja Darius di Persia, Daniel ini menjadi salah seorang dari 3 pejabat tinggi negara yang membawahi 120 wakil raja. Nah, pengangkatan ini menimbulkan iri hati sebab Daniel sendiri bukanlah orang Persia, melainkan orang Israel yang menjadi jajahan Persia. Nah, oleh karena tidak dapat menemukan kesalahan Daniel, akhirnya orang-orang yang lain ini nih, para wakil-wakil raja yang lain ini bermufakat membuat hukum agar semua insan di kerajaan Persia selama 30 hari tidak boleh menyampaikan doa permohonan kepada dewa atau manusia lain kecuali kepada raja. Dengan kata lain, mereka mengajukan sebuah hukum kepada raja seolah-olah raja itu adalah dewa yang mesti disembah. Nah, sayangnya Raja Darius memenuhi saran dan hukum itu pun ditetapkan. Begitu mendengar penetapan hukum itu, di pasal 6 ayat 11 dikatakan, Daniel pergilah ke rumahnya dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, jadi sebagai akibat ketidaktaatannya kepada titah raja, Daniel kemudian dilempar ke gua singa, namun singa tidak menerkamnya. Nah, coba dengarkan apa yang dikatakan kepada raja sewaktu ia dikeluarkan dari gua singa. Di pasal 6 ayat 22 ditulis, "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya," di hadapan Tuhan maksudnya. Nah, di sini kita dapat melihat Pak Gunawan bahwa Daniel beriman dalam pengertian ia berserah penuh kepada Tuhan akan apapun yang menimpanya. Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan bukan saja untuk menerima apa yang baik, tapi juga untuk menerima apa yang buruk demi nama Tuhan. Maka kita tahu Daniel terus berdoa ya, meskipun ada hukum yang melarangnya berdoa. Namun Daniel pun berharap bahwa entah bagaimana Tuhan akan melepaskannya dari mulut singa. Nah, inilah bagian kedua dari iman ya. Jadi iman itu mengandung unsur berserah dan juga berharap. Namun selain dari beriman, kita pun mesti menjalani kehidupan rohaniah yang bersyukur. Sikap bersyukur dimulai dengan sebuah pemahaman bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik dan mengasihi kita. Oleh karena ia baik dan mengasihi kita, Ia pun memberikan kepada kita karunia demi karunia. Singkat kata, bersyukur berarti terus berterima kasih kepada Tuhan atas segala pemberiannya, baik kecil maupun besar. Jadi sekali lagi, kuncinya adalah kehidupan yang beriman dan yang bersyukur. Ini adalah resep untuk mengatasi trauma.
0: Ya, seringkali justru dimulai dari sini gitu Pak Paul. Pengobatan atau pemulihan orang itu dari trauma justru diperbaiki dari segi rohaniahnya orang itu.
1: Nah, memang idealnya kalau kita bisa langsung berikan ini dan orang itu menerimanya dan dia

0: hal yang tidak enak setiap kali masuk ke gereja itu. Itu sulit melalui rohania ini lebih dulu, Pak.
1: Betul, betul. Jadi memang ya, saya meyakini ya, sebaiknya kita memberikan kesempatan untuk dia mengeluarkan perasaan-perasaannya dulu ya. Kita dengarkan dengan penuh empati. Nah, dari situ baru kita bawa kepada tahapan yang terakhir, yaitu mulailah hidup yang beriman dan yang bersyukur. Berserah kepada Tuhan apa adanya. Dan bersyukur, pokoknya apa yang Tuhan berikan kita terima. Tuhan berikan apa kita terima. Jadi hidup yang lebih bebas. Kita enggak lagi akhirnya dikuasai oleh trauma tersebut.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan akan saya percaya akan menolong banyak orang yang hidup di dalam trauma. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengatasi trauma. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Baik, baru saja kita mendengarkan telaga dan tegur sapa gembala keluarga. Ini merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina Keluarga Kristen LBKK Malang, bekerjasama dengan Star 105,5 FM. Baik, telaga ini hadir setiap hari ya, pukul 6 hingga pukul 6.30. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan inovasi ataupun motivasi bagi Anda. Dan kembali kita akan dengarkan pujian, "Ku Tahu Tuhan Menyayangiku".

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: 95,5 Star FM, pendengar terkasih, selalu nantikanlah di setiap langkah ya tangan Tuhan ya, selalu menantikan tangan Tuhan di setiap langkah hidup kita, karena firman-Nya berkata, Engkau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, saya akan menyampaikan info bagi seluruh pendengar terkasih ya pagi hari ini. Dan di tengah keadaan bangsa dan dunia hari ini, Tuhan sedang memanggil gereja-Nya untuk kembali bersatu dalam doa dan penyembahan. Melalui gerakan Indonesia Menyembah, kita percaya bahwa ketika umat Tuhan datang dengan satu hati, mengangkat doa, penyembahan dan syafaat bagi negeri ini, maka Tuhan akan melawat Indonesia dengan damai, pemulihan dan pengharapan baru. Mari pendengar terkasih, menjadi bagian dari gerakan rohani serentak ini bersama gereja-gereja dan komunitas doa di Indonesia ya. Gerakan doa dan penyembahan serentak di 38 provinsi Indonesia. Indonesia Menyembah diadakan pada Minggu 7 Juni 2026. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan masing-masing gereja. Acara ini bisa diikuti jemaat umum, anak muda dan sekolah minggu ya, 1 jam berdoa. Memuji dan menyembah untuk Indonesia dengan kegiatan doa syafaat bagi Indonesia, penyembahan dan pujian, perkatakan firman dan doa bagi bangsa, dan doa unity antar jemaat atau komunitas. Mari pendengar terkasih, luangkan waktu ya untuk kita berdoa syafaat bagi negeri kita tercinta Indonesia. Baik, saya akan menyapa yang sudah bergabung di WA maupun di Facebook Star FM pagi hari ini ya. Menyapa ada Ibu Kamila, shalom, selamat pagi. Saat engkau takut, kecewa dan ingin menyerah, Tuhan selalu hadir dengan cara yang tak terduga, mengajarimu sabar, ikhlas, berserah dan membantumu untuk bangkit kembali. Puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Ibu Endang Hastuti, shalom, selamat pagi. Tangan Tuhan senantiasa menuntun kita dan memberikan kita kekuatan untuk dapat melewati semuanya. Mazmur 121 ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Amin. Menyapa juga ada Ibu Kartini Raharjo, shalom, selamat pagi. Tuhan tidak selalu mengangkat badai, tetapi Dia selalu memberi kekuatan untuk berjalan di tengah badai. Amin, puji nama Tuhan. Aba Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali, yang selalu hadir di Star 105,5 FM ya. Selamat pagi, menyapa semua kru. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Shalom Bapak Lukas Basuki, apa kabar? Masih rajin berkebunkah setiap pagi? Baik, Amsal 17 ayat 17 yang dibagikan ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Bapak Purmanam, Yeremia 29 ayat 11 sampai 12 yang dibagikan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Mbak Nina, tambah semangat, sehat selalu, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat melayani. Amin. Terima kasih Bapak Purmanam, doa terbaik juga buat Bapak sekeluarga ya. Menyapa Bapak Paulus, Pak Ilayan, Om Yudi, Eyang Pono, Pak Lukas Basuki dan semuanya saja, Tuhan memberkati. Amin. Furin, shalom, selamat pagi. Kabar baik, Furin. Mbak Nina, selamat melayani Persekutuan Udara Press The Lord Program kembali pagi ini. Tuhan sertai selalu. Menyapa semua pendengar, Ko Yuda, Ko David, dan Bapak Purmanam, Bu Lita, Pak Lukas, shalom, pripun Pak, sehat nggih, Inji. Baik, pujiannya sudah hadir di awal ya, Furin. Terima kasih. Ibu Yuni di Gayam, shalom. Selamat pagi, Bu Yuni. Lagi di mana sekarang, Bu? Barangkali lagi di Semarang begitu ya. Dan menyapa juga ada Bapak Paulus Kumala. Menyapa Mbak Nina dan semua kru yang bertugas, pendengar Radio Star FM. Saat kita berada dalam situasi yang tampak suram, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Jangan biarkan kesusahan membutakan mata iman kita. Jangan biarkan keadaan yang susah membuat kita meragukan kebaikan dan kebesaran kuasa Tuhan Yesus. Di tengah keadaan yang tidak kita mengerti, pilihlah untuk tetap percaya kepada kekuatan Tuhan Yesus saja. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Aci, shalom, selamat pagi. Pujiannya baru saja hadir ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga Om Aliani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu, selamat pagi. Menyapa ada Bapak Waluyo Adi, shalom. Yesaya 42 ayat 8-9 yang dibagikan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Halo Bapak Tony, shalom, selamat pagi. Sehat selalu, tetap semangat di dalam Tuhan ya Bapak. Bapak Tony Kusuma membagikan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Shalom Mbak Nina, Pak Roni, mau request, hidup ini adalah kesempatan, ditunggu Bapak. Baik ya, nanti kita bawa di dalam doa bersama, langsung kita dengarkan saja ya, hidup ini adalah kesempatan.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita